Ya, Gulabari, perkembangan olahraga sepak bola di Kalimantan Tengah menjadi salah satu perhatian masyarakat, terlebih sepak bola putri Kalimantan Tengah yang dinilai memiliki perkembangan yang lebih pesat dibandingkan sepak bola putra dalam beberapa tahun terakhir. Pengamat sepak bola Budi Yantoro ini mengatakan Kalimantan Tengah memiliki banyak potensi atlet sepak bola putri yang siap mencetak prestasi di berbagai kompetisi. Bahkan atlet asal Kalimantan Tengah kerap diandalkan untuk mengikuti berbagai turnamen di tingkat nasional. Dan oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan olahraga dinilai sangat diperlukan dengan pembinaan yang konsisten dan anggaran yang memadai. Sepak bola putri Kalimantan Tengah berpeluang terus berkembang dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Jadi sepak bola putri Kalteng ini terkendala dukungan anggaran. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiaplah, siapkan pasang
2: telinga. Semangat Isen Mulang. Pro4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari.

0: kabar Kutek Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebutku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Isa.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

mencuri perhatian publik dunia. Lagu ini dipilih menjadi anthem resmi FIFA World Cup 2026 dan langsung menghidupkan semangat sepak bola lewat drama energik serta lirik motivasi. Di balik judulnya yang unik, ternyata Dai-Dai berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo, semangat atau let's go. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk memberi dukungan dan membakar semangat seseorang. Tak heran jika lagu ini terasa begitu dekat dengan atmosfer stadion dan sorakan para pendukung sepak bola. Menariknya lagi, lagu ini juga memadukan berbagai bahasa dalam

kemunculan beberapa bintang sepak bola dunia membuat lagu ini semakin terasa sebagai simbol euforia menuju Piala Dunia 2026.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulapa hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, di kesempatan pagi hari ini kembali kami ajak kulapa hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti ya informasi perakiran cuaca edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Dan kita sudah terhubung juga bersama perakiran BMKG Kalimantan Tengah pagi hari ini lewat via telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, sebentar ya, ini masih tidak terdengar suaranya. Oke, halo, selamat pagi. Oke, tidak ada suaranya ya. Coba kita tutup terlebih dahulu ya. Dan kita coba kembali menghubungi pada kesempatan. Oh, oke. Ini baru ada suaranya ya. Oke, dan kita masih mencoba untuk menghubungi informasi perkiraan cuaca. Ini sepertinya tersambung sih ya, harusnya ya. Nah, ini dia. Ini pasti ada suaranya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, ini ada suaranya. Sama siapa pagi hari ini, Kak?
2: Dengan Reni.
1: Ya, baik. Kak Reni, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi pagi hari ini, Kak Reni. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kulapa hari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Rabu 3 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hingga sore hari hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan kecuali di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya yang diperkirakan berpotensi hujan ringan pada tengah malam. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kulapa hari tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas kulapa hari pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Reni atas informasi perakiran cuacanya untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Reni, selamat kembali bertugas ya. Ya, kulapa hari demikian informasi yang sudah disampaikan Reni Anata langsung dari kantor BMKG Palangkaraya terkait cuaca untuk pagi hari ini ya. Dan kembali juga kami ajak kulapa hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini yang sudah kita siap hadirkan untuk kulapa hari semua pagi ini.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Ya, gula apa hari kembali kita informasikan ya terkait kepolisian resort kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini terus mendukung program ketahanan pangan dengan membantu peningkatan produktivitas petani melalui pelayanan mesin pipil jagung kepada kelompok tani Sumber Jaya, Kelurahan Tumbang, Tahai, Kecamatan Bukit Batu. Dan seperti yang dikatakan oleh Kapolresta Palangkaraya, Kombes Pol Dedi Supriyadi pada Selasa kemarin, ia mengungkapkan dukungan terhadap sektor pertanian menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah. Mesin pipil jagung yang disalurkan diharapkan ini bisa membantu petani mengelola hasil panen secara lebih cepat dan efisien dibandingkan metode manual yang selama ini digunakan. Dan harapannya ya, alat ini bisa mendukung peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi jagung yang dihasilkan oleh kelompok tani ini. Jadi Polresta Palangkaraya ini memperkuat produktivitas petani melalui bantuan mesin pipil jagung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah dataran Jawa Tengah, Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia. Membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
2: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas!
3: Anjir, goblok banget.
4: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Ya, Gula Bahari, Wali Kota Palangkaraya Farid Naparin melalui Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian DPK UKMP, Samsul Rizal menyampaikan bahwa harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional saat ini masih relatif stabil dan kondisi tersebut menunjukkan ketersediaan pasokan barang, kebutuhan masyarakat masih dalam keadaan aman. Menurutnya harga komoditas strategis seperti ayam ras saat ini berada pada kisaran yang masih terjangkau dan bagi masyarakat, meski demikian ia menilai harga ideal bagi para pelaku usaha peternakan seharusnya berada pada level yang lebih tinggi agar peternak dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Di Pemko Palangkaraya ini memantau stabilitas bahan pokok. Demikian berita Mahalau pukul 8 pagi hari ini.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Prompat RRI. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Gol Apa Hari memasuki pertengahan tahun 2026 Kalimantan Tengah Kalteng. Ini tengah berada di persimpangan krusial dalam menjaga kedaulatan nilai keindonesiaan. Nah, di tengah dinamika pembangunan ekonomi, bumi Tambun Bungai kini diuji oleh tiga tantangan besar: darurat narkoba, ancaman ekologis, dan penguatan sumber daya manusia. Alangkah berani diambil ya melalui peletakan batu pertama pembangunan posko gerakan daerah anti narkoba atau GDAN ya di kawasan Puntun, Kota Palangkaraya. Pada awal Juni 2026, proyek ini bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan simbol perlawanan akar rumput terhadap peredaran gelap narkotika yang mengancam ketahanan moral keluarga. Jadi hadirnya posko ini menunjukkan ya bahwa masyarakat Dayak tidak tinggal diam menghadapi musuh bersama. Jadi yang dikatakan oleh salah satu pengurus GDAN dalam rilis resminya. Jadi untuk menghidupkan falsafah Huma Betang di tengah tantangan modernisasi Kalimantan Tengah 2026. Jadi sebagai generasi muda kita harus benar-benar ya menjauhi yang namanya narkoba.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Gula Pahari di kesempatan pagi hari ini ya, masih kita terus hadirkan informasi-informasi yang menarik untuk Gula Pahari dengarkan dan ikuti. Dan tentunya Gula Pahari ya, pada kesempatan ini juga kita informasikan untuk Gula Pahari semua yang mungkin belum download aplikasi RRI Digital, Gula Pahari bisa download ya, RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Karena dengan aplikasi ini Gula Pahari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2 bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia. Bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net live di aplikasi RRI Digital. Jadi segera download RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Nah, pada kesempatan pagi hari ini juga Gula Pahari kita informasikan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini mencatat keberhasilan dalam menemukan dan mengidentifikasi 1.583 spesies baru di Indonesia sepanjang periode 1967 hingga 2025. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 712 spesies ini merupakan flora dengan jenis 29 jenis flora yang baru berhasil mendeskripsikan secara ilmiah pada 2025 sehingga awal 2026. Dan penemuan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan biodiversitas yang sangat besar dan belum sepenuhnya terungkap. Dan BRIN juga menegaskan ya bahwa riset biodiversitas menjadi fondasi penting bagi upaya konservasi, perlindungan lingkungan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembangunan berkelanjutan di tengah berbagai ancaman seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam. Jadi ada sebanyak 1.583 spesies baru ini ditemukan di Indonesia dalam lebih dari setengah abad, 72 diantaranya adalah flora.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Eh Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
3: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
2: Tapi kan di internet semua ada.
3: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
2: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

Ya, Gulabari, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispursip Kota Palangkaraya terus berupaya meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat dengan memperluas jangkauan layanan perpustakaan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengoptimalkan operasional perpustakaan keliling guna memastikan seluruh warga memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses bahan bacaan, informasi, dan sumber pengetahuan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dispursip Kota Palangkaraya Yoh Benhur G. Pangaribuan ini mengatakan optimalisasi layanan perpustakaan keliling ini merupakan respon terhadap kondisi geografis Kota Palangkaraya yang memiliki wilayah cukup luas. Menurutnya, keberadaan perpustakaan perlu didukung layanan bergerak agar akses literasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Jadi perpustakaan keliling meningkatkan minat baca generasi muda. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

Pendengar RRI, di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026, Meksiko, Kanada, dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI di

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Akan Kulo Pahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, yete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atawa hung WhatsApp ike 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat hanjewu akan urus kula pahari ji lagi mahining hanjewu tuh lah. Aku tuh lagi jaga warung tuh kula pahari mele warungku tuh sama ampi bahut TG Mulyadi tuh ampi kawal kumaja-maja mele warungku. Nare kabar tumul?
1: Bahalap bang.
0: Kita tuh jadi pire minggu tumul jasup pak tumul.
1: Lumayan tahik ya bang dia.
0: Dua mingguan,
1: ya.
0: Mingguan. Telu api hangat
1: iya, kamu kemaja teh abang lagi jatuh terus.
0: Iyo, narai kabar tumul?
1: Balap bang balap.
0: Iyo, malek kan libur panjang tumul. Iyo. Narai gawim mul, malek teh mul.
1: Iyo, aku 4 kali libur teh mente-menteri.
0: ja boleh lewu ikan mul.
1: Ya.
0: Buhen ja boleh lewu.
1: Kecuali libur tahi bang haru aku boleh lewu.
0: Bekan malek tahi.
1: Kurang ya.
0: Oh, kurang tanggung. Lah. Handak pire anu pire ketahi.
1: Minimal teh jebulan lah aku boleh
0: teh. Lalu kial. Berarti kau mau libur je minggu teh ja boleh lewu mul.
1: Ya.
0: Emang kau lewum teh kan tuke pilo. Pire jam minggu lo, telu jam lo.
1: Ya, 4 jam lah.
0: Eh, bermotor kan tahu. Jelas jadi bahalap kan?
1: Bahalap.
0: Ya, jadi bahalap. Iyo, awinah libur male teh ampi lagu teh TG hujan, TG kia tiba-tiba jadi mandang kutek kan.
1: Yo.
0: Jadi teh handak pire handak pire bulan tuh kalau kutek terus tuh cuaca itah tuh mul. Pas male teh mul, pas cuaca aja berubah-ubah teh kau TG jaimuh burek ya lah mul.
1: TG bang. Dumah-dumah teh apalagi yang mensusung teh.
0: Heeh.
1: Pasti TG bure-burek angkat turung tuh.
0: Oh, amun aku nah harum keleh male nat mul sampet nihau suara.
1: Iya, iya.
0: Awin buhen, awin amun aku nah karena hujan isut dilah. Karena gerimis agin kutela. Yeah. Jadi langsung beburek. Tapi jangan langsung beburek mul amun aku teh mul. Aku teh ha anu sebelum beburek teh pehe blengkung helu.
1: Iya, iya.
0: Eh, jadi bah pehe blengkung teh kare kohor-kohor kan jemu-jemu kan hai haru muncul teh burek kayak jeminggu teh mun kau aman nih
1: sama ieu bang apalagi aku tuh karena kena hujan isu teh pehe ngat kuluk teh campur-campur di rumah
0: oh langsung pehe kuluk lah
1: yo
0: oh mun aku aja kare pehe kuluk mun jadi pehe kuluk teh punah bahaya andai teh jadi mun pehe kuluk punah anak muta andai yang kata awi tah tuh nah jak ketawa cuaca itah tuh berubah-ubah teh kan awi tah tuh aku teh TG topik ya hanjewu tuh akan kula pahari kia aja mungkin handak umbak bergabung tuh tahu i jadi topik kita hanjewu tuh teknologi akan kesiap bencana awi kan amun kita mempayah cuaca teh kan teh tahu payah-payah kon uluna BMKG gitu
1: ya,
0: kan
1: BMKG paling utama
0: amun kita handak kare ke kue-kue teh payah cuaca helu karena narai eh amun tah kan kulapa hari ye hendak bergabung umbak dengan topik kita teknologi kesiapsiagaan bencana tuh tahu tuh telepon kita tuh melai nomor telepon ku tuh lah kulapa hari lah aku tuh jadi megang HP ya jadi akan kulapa hari hendak menelpon kita tahu melai 05 telu jahawen telu 2 telu 5 tien jahawen tien dengan 0 hanya ij 520 ij 2 telu telu he ngomong-ngomong terkait BMKG itu mulah awi BMKG itu kan perkiraan cuaca. Iko puji dia. Hendak melakukan sesuatu tapi anda wate dia bahalap mul. Jadi iko tuh jadi excited ketika hendak kue-kue ketika sekalinya hujan.
1: Wah, selalu gitu bang. Apalagi soal hujan teh.
0: Iya.
1: Sangat-sangat kadang-kadang menyebalkan kan Allah.
0: Iya.
1: Apalagi nak perjalanan boleh lewu teh.
0: Iya.
1: Tiba-tiba hujan.
0: Mm-mm.
1: Nah, cite nampak singi kayak sebenarnya teh.
0: Oh, rancak kayak berarti iyo. Kau kehujanan kute lah.
1: Hujur, hujur.
0: Jadi tapi kau teh jatun tipe payah BMKG sebelum mah. TG.
1: Amun payah BMKG.
0: Jatun.
1: Payah pas sebenarnya mah ramalan-ramalan cuaca teh.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi kadang-kadang kan jam kutuh gua dia hujan.
0: Iya.
1: Tapi tiba-tiba tau kayak gerimis gitu.
0: Oh iya iya iya bujur. TG kia aku puji lah mulah. Aku teh hendak menampak jalananku kan belua bara kota Palangkaraya kan ke kota seberang itah tuh kan. Yeah. Jadi teh aku teh hendak nanjung-nanjung dengan kare kawal keluarga aku kan. Jadi teh puna excited tuh kayak teh jadi sekalinya pas metu sampai mana mul hujan. Tapi yeah. Pas aku baca mele BMKG nah hujan akan jam 2.
1: Yeah.
0: Padahal kita harus jam 12-an.
1: Masih ke jauh
0: teh. Jadi hujan.
1: Nah.
0: Sekalinya nah salah di tempayah aku nah melai Palangka, tapi aku bikin melai Palangka.
1: Nah.
0: Iyo. Jadi jite nah itu nah amun berbicara teknologi itu nah harus bujur-bujur nempayah. Amun ikau tumul teknologi biasa teknologi nara itu je paling ikau sering gunakan sehari-hari itu mul.
1: Paling umum
0: teknologi,
1: lah.
0: Teknologi, teknologi. Ya. Teknologi kita bahas teknologi secara universal mulah.
1: Ya, paling umumnya handphone.
0: Handphone.
1: Ya.

0: buat handphone amul?
1: Awi. Paling umum lah bang, paling iya. Mudah kita dapat TT kan tak TG segala lamaran cuaca, informasi bencana alam TG.
0: Oh bujur. Tapi amun nikau, kau kan hampir handphone kan kawan-kawan. HP itu pire ketahi temul, dak bara jandau teh kau penggunaan temul, tau pire jammu.
1: Wei, aku teh.
0: Mun kau taksir aku teh.
1: Pul, tau pul. Bang.
0: Oh, pul pire jam.
1: Biasa dar tau telu jam 4 jam main HP.
0: Oh, masih anu telu jam 4 jam. Nah, mun ulul kan tau sampai jawen jam lebih.
1: Ya, paling tendek tiru he.
0: Oh, tendek tiru lah. Oke, okay, iya, bujur. Berarti handphone lah.
1: Ya.
0: Handphone tuh pastinya smartphone itu hampir semua informasi kulakuamna, hampir informasi itu tuh tau karena akses
1: ke
0: handphone. Kita tau payah BMKG, tau kare payah berita-berita, gitu kan. Amun teknologi jadi membantu kita mendapatkan informasi terjadi cuaca ekstrim selain BMKG itu narai hindai mul. Kamu tega dia mul.
1: Nah, tu aku tega isut pengalaman bang.
0: Iya, narai.
1: Sesuatu cerita kok. Hurankan masih jatun jadi ramalan.
0: Iya, bujur.
1: Tsunami segala macam teh. Itah duan pengalaman kejadian tsunami Aceh huran.
0: Iya.
1: Kan jatun tu alat pendeteksi tsunami teh.
0: Iya.
1: Jadi jatun edukasi tentang kenampi evakuasi sehindai tsunami di rumah.
0: Iya.
1: Jadi arek memakan korban. Jadi setelah jite kan haru tege bantuan-bantuan alat-alat yang akan mendeteksi tsunami jite. Tapi aku tidak tahu arah.
0: Jak tawa.
1: Ya.
0: Jilihai kau jak tawara. Jadi kan tsunami itu yang ngata itu 2004.
1: Ya, 2004.
0: Itu jadi lahir dia mul.
1: Haru lahir bang.
0: Oh, itu 2004 kah?
1: Ya, 2004 akhir.
0: Oh.
1: Anak 2005 ya mulai lahir tadi.
0: Oh, berarti oh pas kalau haru lahir aku teh lah punya bujur-bujur. Aku teh ingat tuh tsunami teh tanggal 24 Desember. Ingat aku teh.
1: Berarti haru lahir aku teh. Aku lahir tanggal 19.
0: 19.
1: Ya.
0: Oh, haru kerandau kalau lahir. Iya, amun mele Aceh teh kan amun itah payah mare luar temu namun bencana kan are.
1: Bujur.
0: Kare gempa bumi, banjir, tanah longsor, kare gunung meletus, pokoknya are ilah.
1: Ya.
0: Amun Kalimantan teh kan mungkin jarang ngote kan. Amun melai Kalimantan eka itah tu bencana are paling sering menjadi perhatian masyarakat itah tu.
1: Itah teh lebih rancak teh banjir.
0: Iya.
1: Tapi itah teh kan hutan tropis Kalimantan tu. Dengan kebakaran hutan jadi masalah paling umum melai Kalimantan.
0: Bujur. Jadi kebakaran hutan dengan banjir mulah.
1: Bujur.
0: Banjir melai beberapa wilayah. Meskipun teh tengah-tengah teh awi lahan itah jelahan gambut kana lah. Amun pamak hujan daras-daras tetapi banjir kia teh kan. Tapi dia banjir teh dia bara laut. Bara hujan nih. Bara luapan sungai teh. Tapi menurutmu temul masyarakat itah tuh jadi siap dia dibandingkan beberapa tahun di belakang tumul terkait bencana karek kebakaran hutan, karek banjir tumul. Menurut mul.
1: Menurutku jadi meneliti itu terakhir kabut asap Jepara teh kan 2015.
0: Iya.
1: Tapi setahun itu sampai 2020 jawen. Jatun dai ku tahu puji payah kabut asap di rumah.
0: Oh.
1: Jadi menurutku masyarakat teh jadi siap dan ulih menghindari kejadian tersebut terulangi hindai.
0: Iya bujur. Bara nyelu 2015 pas SMP kau teh lah.
1: Yo.
0: Berarti teh masih jatun deh di kejadian-kejadian di sekolah kute lah.
1: Ya, menurut pengalaman je. Awi puji.
0: Awi tah tunah belajar kia bara jajar jadi kan. Amun tege kare musim kemarau teh elak sampai membakar lahan.
1: Ya.
0: Teh mungkin amun tah jadi kebakaran lahan teh punah bahali akan narara dan kuan uluna lebih baik mencegah lah
1: yo daripada mengobati.
0: Daripada mengobati elak sampai kejadian helu haru kare turun tangan kare nampak kare narai ketekan. Amun ikau ketun mahasiswa temul teki dia mul puji dapat materi-materi terkait kebencanaanku temul.
1: Aku puji teh waktu SMK huran itu.
0: Oh SMK. Jurusan arah ikon namul jawabnya.
1: Aku jurusanku multimedia.
0: Oh multimedia. Iya. Bukan multimedia tau sumpah.
1: Dia banyak ke ije urus jurusan teh. Maksudnya ije sekolah teh dino. Penjelasan.
0: Iya.
1: Bara event penanggulangan bencana teh.
0: Iya.
1: Tentang edukasi bahaya kebakaran. Bara event pemadam. Event mendengar informasi bahwa pembakaran teh harus dihindarkan. Awi zaman sekarang tuh kan hendak buka lahan kan itah. Mangga tanah subur teh kan teh pupuk,
0: konemen.
1: Dia perlu nah itah tahu membuka lahan teh secara dibakar, secara besar-besaran lah.
0: Iya, iya.
1: Kita buka lahan teh secukupi kute.
0: Ah, iya iya, buka lahan secukupnya
1: kute ya,
0: lah. Amun kita tuh sebagai mahasiswa dengan anak muda, biasanya kan amun mahasiswa itu kan punya sangat proaktif kute lah, ya. Apalagi amun tege bencana-bencana. Nah, Reji tahu mahasiswa lakukan tumul amun tege bencana-bencana tumul bahut biasa mul. Puji deh kau umba karena rana. Dibilang lampu merah nah. Penggalangan dana ya. Nah, teh. Puji deh kau.
1: Ike organisasi urang puji.
0: Puji. Urang.
1: Ya, waktu kau aktif organisasi.
0: Itu tuh aktif dai.
1: Ya. Nah, jadi demisioner lah setelah.
0: Oh, iya iya.
1: Selesai.
0: Iya. Pensiun. Iya, amun libah anu namo penggalangan dana nah, nah, nah, dai gawian anak mahasiswa mau montek bencana teh mau biasa
1: teh. Biaya akan terkumpulkan. Haru impit melalui sekretariat. Dikumpulkan itu duit target akan arai apakah milih sembako atau
0: yo.
1: Tunai teh langsung nengak dengan ulu je terkena bencana je teh. Tapi oh, biasa duit teh kayak apa apa milih sembako atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang memang diperlukan.
0: Sembako lah.
1: Yo, itu penting.
0: Sembako aja paling hare. Iko kan jadi diaktif dah lah.
1: Yo.
0: Tuh, diaktif penara ranah melai kemahasiswaan.
1: Yo.
0: Narara. Di aktivitas-aktivitas mahasiswa nan narara.
1: Aktivitas mahasiswa teh kayaknya utak ormawa.
0: Oh, ormawa. Yo
1: organisasi
0: yo.
1: Organisasi mahasiswa teh.
0: Ya aktif dai melai ormawa. Tege di harapanmu akan generasi muda Kalimantan Tengah atau mahasiswa-mahasiswa muji pendak bara ikau tumul.
1: Yo.
0: Terkait kebencanaan tumul.
1: Tege.
0: Narai tumul.
1: Aku harap teh rasa kemanusiaan teh harus tege.
0: Wo yo yo yo.
1: Kita berhop teh kan dia perlu kita jumlah are.
0: Yo.
1: Yang penting tege. Dan ikhlas dan aku harap ela mendoha puluh teh hanya awis sekedar umba-umba. Hunaluhna haus validasi.
0: Waduh, yo yo bahaya teh lah. Amun teh mahasiswa cuma umba-umba ih.
1: Ya.
0: Haus validasi na lah.
1: Kan bahan story ela aku teh.
0: Waduh.
1: Aku udah suka.
0: Mungkin narai guna uluh diumba kegiatan sosial tapi akan cuma story. Rasa keren kah?
1: Mungkin lebih cari perhatian lo bawa yaitu aktif.
0: Oh.
1: Peduli sebenarnya teh
0: pandangan
1: aku bang.
0: Atensi uluh lah.
1: Ya.
0: Yo yo bujur-bujur kia aku kan tahi jadi mahasiswa. Amun terakhir tumul harapanmu akan itah masyarakat Kalimantan Tengah dan kia Kalimantan ke depan Kalimantan Tengah ke depan tuh naraimul.
1: Ya, aku arek bang sebenarnya pesan-pesanku apalagi aku tuh cinta sebenarnya dengan petak danung Kalimantan tuh.
0: Yo.
1: Aku berpesan akan kula pahari lah.
0: Yo.
1: Akan anak muda mari kita sama-sama menjaga petak danum kita tuh.
0: Ya.
1: Ela sampai hancur, ela sampai rusak. Jaga petak kita. Awi dia puji indah itah payah burung tinggang segala macam.
0: Tujuh.
1: Ya, maka itah kita himba itah dijaga. Ayu ya hendak buka lahan, jite memang dia menutup kemungkinan bahwa itah harus tega lahan, tapi kita harus bijak. Himba terus tetap terjaga.
0: Ela
1: sampai petak danum kita rusak.
0: Akan
1: masa depan kare.
0: Iyo, jadi elak sampai itah tuh dia menjaga lah petak itah dengan bujur-bujur lah awi
1: ya.
0: Dia itah teh ewe hindai teh aja menjaga lah. Jadi akan generasi muda. Ayo itah sama-sama membangun Kalimantan Tengah akan semakin maju, masyarakat kia semakin peduli terhadap lingkungan dan kia selalu siap dalam menghadapi berbagai tantangan bersama apalagi kare amun tege elak sampai sampai tege kare kebakaran hutan dan banjir susulan sama kilo nyelu-nyelu jemale te ulah. Ayo Emil amun ku temul aku tuh hendak scroll-scroll sosial media ya, elu
1: siap-siap terima kasih bang
0: hendak mempayah nare-nare berita-berita jihangat hangat
1: oh, okay.
0: Ayo mul terima kasih mulah jauhin dah itamul ngobrol-ngobrol mul.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
4: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
3: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Gitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Gulabari, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Palangkaraya memperkuat standarisasi pengelolaan air limbah yang dihasilkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG di daerah setempat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program pemenuhan gizi masyarakat berjalan selaras dengan upaya perlindungan lingkungan hidup. Pelaksana tugas PLT Kepala DLH Kota Palangkaraya Untung Sutrisno mengatakan, penguatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi standar teknologi pengolahan air limbah yang diikuti para pengelola SPPG di Kota Palangkaraya. Jadi sejumlah SPPG ini diminta untuk memperhatikan limbah sisa makanan. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Salam lingkungan latih, salam sewujud, karenda malempang, adil kata linu bacuramin, kasaruga, basengat, kajubata, arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk klub hari semua ya. Apa kabar nih, yang pastinya semoga aktivitas yang sedang dijalani berjalan lancar dan tentunya penuh semangat ya. Terima kasih telah memilih Perempat RRI Palangkaraya sebagai teman setia Anda di tengah kesibukan siang hari ini nih, kulap hari. Selama beberapa jam ke depan yang pasti hingga ke pukul 15 ya waktu Indonesia Barat, kami akan menyiapkan beragam informasi menarik nih ya, inspirasi dan juga tentunya musik pilihan yang siap menemani waktu istirahat maupun aktivitas siang Anda nih oleh MD kami, musik direktur kami yang sudah siap begitu ya. Nah, tetap bersama kami untuk mengikuti seluruh rangkaian program yang telah kami siapkan khusus kelapa hari ini ya. Mari nikmati siang ini dengan energi positif, wawasan baru dan hiburan yang berkualitas tentunya. Sesaat lagi juga nanti di pukul 11 akan ada obrolan teras UMKM. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Global Hari, Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini nih, kami hadirkan untuk Anda ya informasi terbaru begitu ya. Dan ada beberapa juga informasi menarik yang kami hadirkan untuk Anda Global Hari yang akan hadir saat ini, yaitu terkait informasi luar negeri ya. Di Jepang ada donasi monyet pounds gitu ya, di Jepang yang viral tembus miliaran rupiah. Wow. Kalau hari periode donasi untuk monyet pounds gitu ya di Jepang diperpanjang hingga akhir Desember 2026. Perpanjangan ini diumumkan oleh pemerintah Ichikawa di Prefektur Chiba, Jepang, setelah mencatat total sumbangan sebesar 43 juta yen atau sekitar 4,38 miliar rupiah. Adapun monyet pounds ini merujuk pada seekor bayi monyet Jepang atau Makaku berusia 7 bulan yang bernama Pons di Ichikawa City Zoo. Nah, kalau hari, foto Pons yang sedang memeluk boneka orangutan menjadi viral di media sosial karena dinilai menyentuh. Apalagi Pons diketahui ditinggalkan induknya sejak lahir. Kalau hari, sedih banget ya. Nah, kampanye untuk Pons ya, yang awalnya dijadwalkan berakhir pada Mei 2026 kemarin, mendapat respon yang masif baik dari dalam maupun luar negeri Sakura. Kelapa hari, aksi solidaritas ini awalnya bermula dari perilisan panduan gambar Pons Supporter Guide gitu ya pada Maret lalu untuk memfasilitasi para donatur termasuk dari luar negeri. Dan simpati masyarakat juga sempat melonjak setelah insiden penyusupan dua orang ke kandang monyet pada pertengahan Mei 2026 yang memicu masuknya sumbangan instan sebesar 4 juta yen atau sekitar 446,4 juta ya. Jadi pihak pemerintah setempat memastikan seluruh dana sumbangan akan dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan satwa dan memelihara fasilitas kebun binatang seperti itu. Ya, keluarin nanti kami hadirkan kembali informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo ya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Kulopahari Ikatan Alumni Universitas Pajajaran IKA UPAT ya, UNPAT meluncurkan Forum Ekonomi Hijau sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Peluncuran yang dijadwalkan pada 17 Juni 2026 ini dilatar belakangi meningkatnya tantangan perubahan iklim, kerusakan lingkungan serta ketidakpastian ekonomi global yang menuntut model pembangunan lebih berkelanjutan dan tangguh. Ketua Dewan Pembina IKA UNPAD Burhanuddin Abdullah menilai Indonesia perlu segera mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau agar mampu menjaga daya saing sekaligus menjawab berbagai tantangan lingkungan. Menurutnya, tren global menunjukkan negara yang mampu mengadopsi praktik pembangunan rendah karbon dan efisien dalam menggunakan sumber daya akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam perekonomian dunia. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Lopari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda program Teras UMKM berikut ini untuk Anda. Selamat mengikuti.
3: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh Kelopari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: Kulo pahari, selamat siang. Senang sekali berjumpa bersama saya Suneta Mantikai, tentunya di program Teras UMKM nih ya. Untuk kulo pahari, yang pastinya di siang hari ini kita ngobrolin masalah ini nih ya, topiknya mengembangkan potensi lokal melalui UMKM berkelanjutan. Dan narasumber kita hubungin melalui via telepon ya kulo pahari, karena dia sedikit kesibukan, jadi beliau tidak bisa hadir secara langsung ke studio. Jadi kita lewat telepon nih ya. Kita sapa dulu nih, siapa narasumber kita di siang hari ini. Halo, selamat siang Ibu Charlie Marlina, SPD AHA MPD.
1: Ya, selamat siang.
0: Bagaimana kabar di siang hari ini? Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya.
1: Ya, tidak apa-apa. Selamat siang juga, baik.
0: Oke. Nah, terkait topik kita pengembangan potensi lokal melalui UMKM berkelanjutan, di mana Mbak Charlie ini adalah seorang pelaku usaha Lili Selamiang dan juga Buket nih ya. Kita akan kulas habis gitu ya, kita kupas habis begitu terkait usaha dari Mbak Charlie ini sendiri. Boleh ceritakan singkat nih ya, sejarah ataupun latar belakang kenapa lebih memilih usaha ini nih, usaha Lili Selamiang dan juga Buket ini. Silakan.
1: Baik, perkenalkan, nama saya Ceri Marlina. Saya sangat berminat dengan usaha seperti ini. Contohnya pada saya pertamanya saya usaha pada tahun 2017. Jadi di sini pertamanya saya menjual sangku. Karena fenomena di wilayah Kalimantan Tengah kan sangku ini sangat banyak diminati. Dan selaku saya sendiri tidak mempunyai sangku juga pada waktu itu. Saya pernah merantau ke Pangkalan Bun atau Kota Waringin Barat. Ada satu orang, saya ingat satu orang yang berasal dari Kepuah, saya lupa juga namanya, sudah lama. Dia menceritakan bahwa di daerah mereka sana juga tidak memiliki sangku. Pertama dulu saya mendapat sangku dari teman saya juga. Ya, jadi dia menawarkan sangku punya mereka. Nah, saya ambil, saya mencoba tawarkan ke teman-teman. Rupanya lumayan banyak peminatnya. Contohnya yang dari agama Hindu Kaharingan, karena sangku di dalam agama Hindu Kaharingan tuh banyak digunakan saat upacara ataupun ritual-ritual dalam keagamaan. Dulu pertama saya menjual tahun 2017. Seminggu bisa berapa sangku yang laku. Nah, tuh karena sangkunya pada tahun sekarang sangkunya sudah langka. Emang sudah banyak peminatnya juga masih banyak. Sekarang sangkunya sangku udah langka. Jadi saya masih menjual sangku, dan berhubungan harganya sudah naik, saya juga sewakan yang bagi yang menginap untuk menyewa sangku. Apar saya juga menyediakan bagi yang maunya berminat untuk menyewanya saya per hari itu.
0: Nah, siapa saja nih target pasar dari produk sangku ini sendiri nih?
1: Target pasar

0: sasarannya ya kita yang ada di Kalimantan Tengah. Targetnya untuk masyarakat yang sangat membutuhkan, contohnya bagi agama Hindu Keharingan, ada juga yang bukan dari agama Hindu Keharingan karena untuk ritual keagamaan, contohnya untuk pernikahan juga ada. Saya banyak dari Barito saya banyak dari Barito yang karena mereka kan kalau untuk upacara pernikahan mereka juga membutuhkan sangking.
1: Oke. Secara nih barang-barang unik atau ini namanya koleksi lama gitu ya, punya leluhur. Jadi kira-kira memperoleh barang seperti ini dari mana saja nih?
0: Saya kalau memperoleh barang dari sini saya dari mana-mana. Soalnya ada maaf ya dari kadang-kadang kan pertama saya sebelum saya pindah ke tempat saya yang baru, saya tinggalnya di komplek komplek Hindu Keharingan. Jadi ada orang yang sering mengantar barang-barang tersebut ke rumah. Banyak, kadang-kadang saya juga gak kenal. Katanya mau beli sangku, tidak katanya. Saya beli, habis itu saya berkomunikasi aja tiap kalau ada barang yang tidak digunakan atau saudaranya yang mau menjual barang-barang itu bisa saya ambil.
1: Lumayan kan ya, yang pastinya barang-barang seperti ini udah langka, termasuk langka. Kalau untuk produksi, misalnya untuk pembuatannya sendiri nih, yang kamu tahu dari mana nih sangku nih?
0: Kalau untuk produksi, untuk pembuatannya, kalau untuk sekarang ya, saya belum tahu karena ini kan barang-barang lama.
1: Iya, barang-barang.
0: Ya. Barang-barang lama.
1: Peninggalan leluhur seperti itu ya?
0: Iya, peninggalan leluhur. Jadi kalau untuk produksi yang baru saya tidak tahu karena saya yang saya jual sekarang yang atau yang saya sewakan adalah barang-barang lama.
1: Berarti Anda ini termasuk orang-orang yang apa ya? Sebutannya kolektor begitu ya, pengumpul barang-barang ya, ini gitu ya, barang-barang unik langka gitu.
0: Wah, barang langka. Saya suka koleksinya karena banyak yang sangat minat. Contohnya kalau upacara-upacara keagamaan ataupun acara pernikahan untuk daerah-daerah tertentu masih menggunakan ritual-ritual ataupun kebudayaan-kebudayaan pada zaman dulu gitu.
1: Oke. Nah, itu tadi ya barang-barang yang sudah dijual itu ada berapa? Ada berapa banyak gitu yang udah terjual sampai sekarang?
0: Kalau untuk jumlahnya lebih lah dari 200 atau 300 lebih lah.
1: Wah, lebih dari cukup banyak
0: 2017,
1: juga.
0: Iya, dari tahun 2017.
1: Oke, lumayan banyak juga ya ternyata yang menyimpan barang-barang koleksi unik seperti ini. Oke, kira-kira kalau untuk harganya itu berkisar berapa nih dari yang kecil, misalnya sangku ukuran berapa gitu?
0: Ya ada. Kalau untuk kisaran untuk anak sekolah biasa kan ada. Kalau untuk sangku kecil itu saya kasih harga 300 sampai 500. Itu tergantung motifnya, beratnya kalau untuk yang kecil. Kalau untuk yang sedang, kalau diameter 23 sampai 35 itu dari 800 sampai 1.300.000.
1: Wow. Lumayan harga yang tinggi juga ya barang-barang seperti ini. Karena susah dicari dan didapatkan ya.
0: Susah sekali. Untuk sekarang ini yang orang yang sering ngantar ke rumah sudah jarang. Itu pun ya kalau ada sebulan orang ngantar.
1: Oke. Nah, rencana ke depan seperti apa nih ketika barang-barang itu akan semakin menipis dan apakah ada ide lain seperti itu untuk meneruskan usaha ini?
0: Kalau untuk usaha sangku mudah-mudahannya karena banyak peminatnya dan sebagainya masih untuk para orang tua dulu kalau bisa sananya daripada dibuang dan sebagainya lebih baik dipelihara lah tentunya biar gak hilang. Begitu juga saya kalau ada yang mau sangkunya mau saya koleksi atau mau saya kalau gak mau dipakai bisa saya kasih ke atau promosilah barang-barangnya bisa.
1: Iya. Atau saya simpen gitu kan ya buat museum.
0: Iya. Karena kita harus juga punya barang-barang ini. Karena kita kan sebenarnya kalau punya anak cowok ini barang-barang.
1: Betul. Ini wajib hukumnya bagi orang-orang Dayak nih ya yang pastinya untuk ramun pisek ya. kalau mau ya, hantaran gitu. Syarat utamanya itu kalau untuk kita suku Dayak. Tuh ya, Kulo Pahari jadi tahu kan ya, yang dari luar daerah Kalimantan Tengah kalau ingin mempersunting gadis Dayak ya harus siap-siap dengan sangku gitu ya.
0: Harus siap.
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk tantangan nih ya, tantangan. Kita berbicara tantangan terbesar yang pernah dihadapin selama menjalankan usaha ini apa? Dan bagaimana cara mengatasinya?
0: Tantangan pasti ada. Ini contohnya ini ya. Saya pernah nih dapat pelanggan. Dapat pelanggan. Mungkin ini mungkin ya, karena saya kan bukan saya sendiri yang jual sangku ini. Ada nih orang juga yang jual barang saya. Sama ini. Terkadang ini terkadang ya, yang jual sangku kita ini kan berbeda ya dari harga punya kita. Berbeda. Jadi saya pernah posting posting sangku ini dengan harga punya saya. Terus si teman nih, beliau ini kan posting juga dengan harganya dia. Jadi itu ada namanya, pastilah ada namanya suatu permasalahan ya, tantangannya. Nah, permasalahan. Jadi makanya sekarang kalau saya mau posting dan sebagainya, saya mengatasinya, saya tidak mendengar, tidak mencantumkan harga. Kenapa saya tidak mencantumkan harga? Karena yang jual barang, jual sangku ini kan punya saya nih. Jadi yang teman yang posting itu biar enak juga. Jadi kadang kita posting harga punya kita, pasti orang belinya punya kita. Jadi yang dia jual sangku punya kita kan nggak laku nih. Itulah ada perdebatan sedikit. Karena seperti itu, jadi saya mengatasi, saya postingnya saja tapi tidak dengan harga. Kalau mau silakan inbox aja seperti itu.
1: Seperti itu. Nah, kalau untuk sejauh ini nih, peran media sosial tadi, main posting-posting tuh untuk promosi jualan dagangan atau sangku tadi, apakah menurut Anda ini sudah membantu dalam penjualan produk?
0: Sangat membantu sekali, karena dalam dunia sosmed ini hal-hal yang seperti itu, kalau zaman dulu kan kita hanya menyampaikan mulut ke mulut ya, jadi hanya yang tahu kan hanya di lingkungan sekitar kita. Tapi untuk adanya dunia sosmed, adanya dunia digital dan sebagainya, kita bisa menyebarluaskan promosi kita. Jadi target-target nggak sampai di situ saja, meluas. Sangat membantu sekali.
1: Oke nih, Mbak Charlie ini udah dari tahun berapa tadi? 2017 ya, udah berjualan.
0: Nah, kalau untuk jual sangku, kalau untuk usaha lain juga ada, buket, dupa, labuk putih. Yang mana aja target pasaran yang bisa kita capai ya kita lakukan.
1: Iya. Jadi tidak hanya berpaku satu produk ya?
0: Tidak.
1: Oke. Nah, selama berusaha dari waktu itu, misalnya dari tahun 2017 atau sebelumnya, yang perlu gitu, yang perlu dimiliki oleh generasi muda nih yang ingin memulai usaha kreatif, bisa berbagi informasi atau tips seperti itu untuk menjalankan usahanya?
0: Bisa.
1: Silakan.
0: Tipsnya ya. Kita tips saya ya, sering saya kan sebagai seorang pendidik juga ini. Saya sering katakan kepada siswa saya, bekal kita nanti ke masyarakat tidak hanya menggunakan ijazah, tapi kita harus menggunakan keterampilan yang ada. Contoh, kita sekolah mendapatkan sebuah ijazah, hanya sebuah ilmu, tapi tidak ada keterampilan di dalam masyarakat, itu buat apa? Jadi ada ijazah, ada ilmu pengetahuan, setidaknya ada keterampilan. Keterampilan contohnya ya seperti yang seperti yang tadi, seperti saya jual sangku, buket dan sebagainya, itu terus adalah sebuah keterampilan kita. Bagaimana lagi itu akan membuat ekonomi kita menjadi bagus juga, bukan hanya mengandalkan oh saya punya ijazah nih, saya pintar, bukan seperti itu. Setidaknya kita punya keterampilan di dalam masyarakat agar apa, ekonomi kita bisa bagus juga.
1: Betul sekali. Nah, tuh Kulo Pahari dengar ya. Itu adalah tips dari Kak Charlie untuk kita semua tentunya, bagaimana memulai usaha kreatif itu dan menjalankannya. Jadi tidak ada mengandalkan satu lembar kertas itu saja ya di bangku sekolah, di bangku kuliah, tapi kita juga harus mempunyai kompetensi, itu namanya kompetensi ataupun apa ya, bekal seperti itu, keterampilan dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita kembangkan. Nah, di mana bekal kita itu yang lebih menjurus atau lebih kreatif di situ, ya itu yang kita lakukan lebih menonjol di situ ya.
0: Ya.
1: Nah, kalau sejauh ini nih selama menjalankan bisnis ataupun usaha Buket atau Lili Slamet ataupun Sangku, Anda ada enggak dari teman, maksudnya sesama pelaku usaha itu sendiri yang apa ya, berbuat seperti berbuat curang lah seperti itu, ada enggak seperti itu, menemukan hal-hal yang kurang mengenakan begitu?
0: Kalau selama saya melakukan usaha ini, syukur ya tidak ada ya, karena saya selalu welcome kepada teman-teman. Contohnya Sir, mereka memberikan pendapat kepada saya welcome. Mm-hmm. Begitu juga sebaliknya. Jadi kami saling berpegangan tangan biar sebuah usaha, contohnya kalau Buket ya, Buket kan ada musimannya ini. Buket kalau ada orang wisuda dan sebagainya, kadang-kadang kita tidak tahu informasi kalau ada orang wisuda. Jadi teman-teman selaku Buket berkat kita. Jadi kami saling bekerja sama aja gitu.
1: Artinya membangun jaringan jejaring sosial gitu ya, sesama pelaku usaha juga itu penting ya menurut Anda, seperti itu. Nah, itu satu lagi tips ataupun cara yang lebih kreatif sesama pelaku bisnis ya. Biasanya menemukan ini apa enggak di dalam satu usaha itu? Misalnya ada teman yang sama gitu profesinya, seperti apa tuh?
0: Profesinya usaha ini
1: menjual,
0: atau
1: ya, apa? Menjual itu misalnya sama-sama penjual sangku, seperti apa tuh kerjasamanya?
0: Oh ya, kalau untuk kerjasamanya, contohnya sangku, buket, apar dan Lili Slamet yang ini emang selalu ada namanya pekerjasama. Contohnya untuk harga, untuk harga, ya kadang-kadang imbokan. Kamu kalau di daerah Palangkaraya jualnya berapa gitu, kalau daerah Kepuas berapa gitu, pasti ada konfirmasi gitu. Biar nanti intinya satunya nggak jatuh gitu.
1: Betul sekali. Nah, biasanya berapa lama nih proses misalnya untuk pemasarannya sendiri, setiap kali satu kali posting misalnya di medsos, bisakah ada seminggu atau dalam satu hari sudah ada peminatnya?
0: Kalau pada saat sekarang ya, kalau pada pertama saya buka usaha sangku ini, sekali posting tuh langsung banyak peminatnya karena penjualnya kan termasuk dikit. Tapi sekarang kan sudah dilihat di sosmed itu udah lumayan banyak.
1: Iya, betul.
0: Ya, kadang-kadang di dalam satu minggu itu ada satu sangkunya, tapi kan kita kan bukan hanya jual sangku, ada juga pemasaran seperti buket, apar, lilis gitu. Tapi untuk sekarang saya banyak yang minatnya nyewa sih.
1: Nyewa lah. Kalau untuk sewa itu berapa kira-kira misalnya, atau ada stok harga, ada patokan harga?
0: Ada patokan harga. Kalau saya sangku itu seharinya 50.000.
1: 50.000 sehari. Oh, okay. Ya, per hari. Kalau gerantung dan sebagainya ada nggak itu?
0: Untuk gerantung sekarang saya belum ada.
1: Khusus sangku ya?
0: Sangku sama apar aja.
1: Apar saya dengan sangku. Boleh nih nanti kalau ada acara.
0: Bisa aja langsung
1: hubungi
0: saya.
1: Oke. Okay, tuh pendengar juga boleh tuh kalau ada yang berhubungan mau cari sangku, tapi pinjam loh ya. Nah kalau bisa untuk, ya, tapi kalau untuk apa namanya, ramuan pisek nggak boleh pinjam atau sewa ya, harus beli.
0: Nggak boleh itu, harus beli itu.
1: Iya. Oke, apakah pernah menerima pesanan dari luar daerah atau luar Kalimantan nih?
0: Kalau untuk sangku luar Kalimantan itu saya ada siswa saya pernah. Saya karena punya siswa, jadi mereka sering jual bar orang saya, pernah katanya. Ya pernah.
1: Oke, sampai ke luar daerah juga ternyata sangku kita ini ya. Oke, luar biasa. Nah,
0: kalau keluar daerah itu bukan sangku namanya, apa? Tapi bokor.
1: Bokor. Ya, kalau di Bali itu bokor ya, sama mirip.
0: Iya. Kalau daerah Jawa itu bokor juga rasanya.
1: Beda penyebutan saja tapi bentuknya sama ya.
0: Iya, bentuknya sama.
1: Oke, ini yang terakhir nih. Sayang sekali waktu kita terbatas ya, 30 menit. Ini yang terakhir, pesan nih. Apa pesan ataupun harapan nih untuk masyarakat agar lebih mencintai menggunakan produk lokal, misalnya kayak sangku gini?
0: Oh iya. Nah, bagi kita ya, termasuk saya sendiri aja sih, mm-mm, ataupun semuanya bisa, mm-mm, hargailah warisan yang ada itu. Intinya jangan sampai dibuang-buang, mm-mm, karena itu adalah warisan yang sangat memang ada buktinya, bukan hanya mulut ke mulut, mm-mm, ataupun khayalan ataupun tidak nyata, itu nyata. Mm-mm. Hargailah warisan kita karena itu adalah sangku, adalah gunanya banyak kegunaannya untuk kita Kalimantan Tengah.
1: Oke. Baik, Mbak Cherly, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan untuk bergabung di program Teras UMKM siang hari ini bersama Perempat Terari Palangkaraya. Sekali lagi terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Oke, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih.
1: Oke, kalau Pak Hari itu tadi ya, perbincangan kita bersama Cherly Marlina SPDAH MPD ya, seorang pelaku usaha Lilis Lemiang Sangku ya, dan Buket tentunya sudah memberikan banyak informasi pandangan juga untuk kita semua terkait mengembangkan potensi lokal melalui UMKM berkelanjutan. Iya, sampai berjumpa lagi, bertemu lagi di episode berikutnya dalam program obrolan Teras UMKM untuk Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kulo Pandi, Anda masih bersama kami ya, Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini. Tentu saja Kulo Pahari bagi yang masih beraktivitas ya di instansi pemerintah ataupun di swasta gitu ya, selamat beraktivitas saja menjelang siang ya. Kurang lebih 10 menit kita menuju pukul, kita jelang pukul 12 ya waktu Indonesia Barat. Untuk Kulo Pahari yang pastinya yang akan segera gitu ya, baik instansi pemerintah pun ataupun swasta yang akan segera beristirahat siang nih, pengen pulang ke rumah atau bersama teman-teman untuk makan siang bersama gitu ya, boleh banget ya. Siang hari ini kita temani dengan sajian lagu-lagu daerah Nusantara. Yang pastinya di siang hari ini kami akan hadir sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya untuk Anda. Jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Mengenal ritual unik di Indonesia.
3: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.

Pulau Pari, Bupati Barito Utara Kalimantan Tengah Salahuddin menegaskan Pancasila menjadi cangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik yang terus berkembang. Hal itu disampaikan Salahuddin saat memimpin upacara dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Arena Tiara Bangka Mura TW. Dalam amanatnya, peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, Yudian juga menyampaikan bahwa Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia yang berkelanjutan. Ia juga menyebutkan bahwa nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila menjadi instrumen diplomasi penting dalam menjembatani berbagai perbedaan dan membantu menyelesaikan konflik di tingkat internasional. Hal itu tercermin melalui kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, mediasi konflik regional, serta konsistensi memperjuangkan keadilan bagi bangsa-bangsa yang tertindas. Demikian, saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: RTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Indonesia ragam bahasa, suku, dan budaya. Indonesia di

0: Ajaib apa pula? Eh, kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Eh, Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Di Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Lopahnya ada masih bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini tentu saja kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Di siang hari ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, menyatakan bahwa pendanaan untuk menjaga biodiversitas di dalam negeri ini masih minim. Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas, Leonardo Teguh, mengungkapkan saat ini pemerintah membutuhkan 118 triliun hingga 167 triliun per tahun untuk menjaga keanekaragaman hayati. Ia juga turut mengakui tantangan pendanaan global ini makin berat di tengah perubahan dinamika. Dukungan internasional ini salah satunya keputusan Amerika Serikat ini menyetop berbagai pendanaan terkait iklim dan juga lingkungan ya, Klop Hari. Leonardo juga menilai kondisi tersebut membuat Indonesia harus bekerja lebih keras untuk menarik investasi hijau serta memastikan proyek-proyek lingkungan yang dimiliki dapat memenuhi standar pendanaan global. Itu tadi sekilas informasi untuk Anda, Klop Hari. Jangan kemana-mana, masih kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barak RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Kulopari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini informasi kami hadirkan untuk Anda. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat tengah menyiapkan aturan baru ya terkait water farming atau penanaman air guna mengatasi tanah ambles yang kerap terjadi di kota-kota besar. Dan nantinya kebijakan ini mewajibkan setiap pengguna air tanah untuk mengantongi izin resmi dan mengembalikan air yang disedotnya ke bumi. Nah, secara teknis, water farming ini merupakan praktik tata kelola sirkular di mana air hujan atau limpasan ditampung, disimpan di area tapak kegiatan, dan kemudian diresapkan kembali ke dalam tanah, seperti itu ya. Melalui aturan tersebut, eksploitasi air tanah akan dikendalikan secara ketat untuk menekan risiko bencana ekologi sekaligus memastikan ketersediaan air bersih jangka panjang. Nah, menurut Jumhur, penyedotan air tanah ini di kota besar menjadi salah satu penyebab penurunan permukaan tanah. Nah, penurunan muka air tanah yang diakibatkan penyedotan sangat cepat terjadi. Aturan water farming ini tidak mewajibkan pengambil air tanah untuk membayar ke pemerintah ya. Kewajiban penanaman air bakal disesuaikan dengan skala kegiatan para pengguna air tanah pada skala mikro yang mencakup kawasan permukiman dan perkantoran, dilakukan dengan memanen air hujan atau menampung limpasan lalu membangun biopori air secara proporsional ya, proporsional. Sementara untuk skala makro seperti kawasan industri dan kegiatan usaha dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur penampungan air seperti danau buatan atau embung di area sekitar industri ya. Selain itu mewajibkan penanaman vegetasi sehingga kapasitas ya penyerapan air ke dalam tanah dapat tetap terpelihara secara maksimal. Itu dia informasi Kulopari, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Kembali kami temani sajian lagu berikut ini.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Mau dipotong model apa, Mas?
3: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
2: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
3: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula, banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
2: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
3: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
2: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
3: Ya monggo.

Pulau Bahari, Bupati Gunung Mas Kalimantan Tengah Jaya S. Monong mendorong para siswa agar terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai bekal meraih cita-cita dan menghadapi tantangan di masa depan. Ia menghimbau para siswa untuk terus belajar, menjaga nama baik keluarga dan sekolah, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya demi masa depan yang lebih baik. Selain itu juga ia menyampaikan apresiasi kepada para guru dan orang tua yang telah memberikan pendampingan, pendidikan dan dukungan sehingga para siswa dapat menyelesaikan masa belajar mereka dengan baik. Menurut orang nomor satu di lingkup pemerintah Kabupaten Gunung Mas ini, keberhasilan siswa tidak terlepas dari para peran penting pendidik dan keluarga yang senantiasa mendampingi dan membimbing selama proses pendidikan berlangsung. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Gunung Mas Aprianto menyampaikan jumlah siswa SD sederajat kelas 6 di daerah tersebut tahun ini mencapai 2.649 orang yang berasal dari 175 sekolah negeri dan swasta. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Raya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Lomari, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini, menit ke-6 lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda Kula Pahari tentu saja Suara Budaya Nusantara ya. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda siaran berjaringan nasional nih ya. Kula Pahari tentu saja hari ini Rabu 3 Juni 2026 bersama RRI Ternate dan RRI Jakarta terkait tema menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama narasumber Dr. Herman Osman, seorang sosiolog dan juga salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Berikut ini untuk Anda.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang

0: belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya?
1: Suaranya ya, balik halo, lagi nih.
2: Selamat sore.
0: Ya, suaranya balik lagi.
2: Halo,
0: suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya?
1: Suaranya balik halo, lagi nih. Boleh diutak-atik dulu Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Aye kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Aye setelah Aye kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Aye suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya, baik, selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah. Suara saya sudah terjelas, terdengar?
2: Jelas di sini, jelas. Oh iya. Jelas Ponova.
1: Kembali sedikit tapi nggak apa-apa ya, nggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu deh ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasihan narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Siap, baik pendengar suara budaya Nusantara seperti yang sudah dipublikasikan atau dipromosikan lewat media sosial ya maupun lewat udara untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Pro 4 Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global, Bapak Dr. Herman Usman. Beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam. Ya. Selamat sore untuk para pendengar
2: seluruh Nusantara tentunya.
3: Seluruh Nusantara ya.
2: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
3: Bang Herman saja.
2: Oh begitu ya. Siap.
3: Soalnya kalau Pak agak terformal.
2: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab berarti orang panggil ko atau abang saja. Ya. Oke, Abang Herman. Ya sehat ya Abang ya.
3: Alhamdulillah. Ya.
2: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman. Seperti yang tadi Sodi Sentili ya, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya,
3: ya.
2: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
3: Ya.
2: Nah, jadi pendengar sahabat budaya suara budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan ya, timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman.
3: Ya.
2: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah, Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
3: Ya.
2: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya lebih lanjut bersama dengan okay, torang ke Ko Herman, Abang Herman. Nah, okay, jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
3: Oke, okay, makasih banyak Bang
2: Ahmad atau Bang, disapa Ato ya.
3: Bang Ato.
2: Ya.
3: memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya.
2: Sejarah,
3: memang saya bukan orang sejarah.
2: Iya.
3: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.

0: Maluku Utara, dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak Adnan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti atau dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan kerajaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Jadi bayangkan, di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan, Antonio Reid, itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat, di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu, cengkeh dari Maluku Waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
1: Kawasan Maluku, benar.
0: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional. Karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan, mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor, ekspor itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari pedagang Muslim dari luar luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mungkin itu, Bang Ato.
1: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya.
0: Ya.
1: Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya.
0: Ya,
1: jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya.
0: Ya.
1: Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya? Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu.
0: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, ya, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
1: Emas juga.
0: Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu,
1: iya.
0: Itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
1: Apakah enak. Eksistensi kopi itu masih ada, Pak? Ya?
0: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
1: Okay.
0: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan sekarang.
1: Berarti memang Bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas
0: Ya, ya,
1: pertambangan dan sebagainya.
0: Betul.
1: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa. Ya,
0: dan memang Bacan Eropa. Itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Mm-hmm. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bacan, bukan.
1: Tapi
0: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada benar-benar dari luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
1: Oh iya benar. Berarti nah, paling minoritas nih ya.
0: Ya
1: justru pribuminya nih ya. Nah,
0: tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Ya, nah, ya, itu yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu apa ya? Pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat kesultanan ini. Gitu, Pak Ato. Jadi,
1: nah, baik. Sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Poh Nova.
2: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya. Sebelum baik, kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
1: Ya, untuk Ternate di 126518 juga di 0821952666695. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853983951.
2: Boleh diulang lagi Bang Ato?
1: 0821952666695 juga di 3126518. Untuk WhatsAppnya di 0853983951.
2: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 021-344-0798. Boleh juga ke WhatsAppnya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
1: Siap, Ponova.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya. Iya, Bonova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya baik, belum nongol. Baru suaranya belum doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah, ini nongol lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 0213504510 atau di 0213440798. Ternate Bang Ato, diulang lagi.
2: 0921312658 deng juga di 0821952666695 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh ya. Di 0853983951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Halo, Waalaikumsalam.
2: Ya, Assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang. Selamat datang di Kota Ternate.
2: Oke.
3: Orang datang dari Rantau. Serindu mau baku dapa. Orang-orang bersaudara.
2: Siyo.
3: Yes. Ya, Cikgu. Atau Ahmad Ramlan, sehat?
2: Iya. Alhamdulillah sehat, Cikgu Ria.
3: Sapa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Cikgu.
2: Ponova.
1: Ada
2: nama Ponova.
3: Ponova Abraham.
2: Astagfirullah.
3: Maaf Ponova, lancar banyak kok ya lu.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Ya.
2: Langsung ke narasumber Cikgu.
3: Semangat ya nih, sambil nyanyi lagu Selamat Datang pada ditemukannya di Jakarta. Sekarang pernah dulu nih sama Bapak apa nih? Assalamualaikum.
2: Ya,
3: Assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak manggilnya Bang Ato.
2: Kakak juga boleh. Oh, abang juga boleh.
3: Juga,
2: kok
3: ya?
2: Juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesultanan baca. Eh, ada lagunya. Ada lagunya Maluku kira ha ha ha. Tuh saya udah baca nih. Saya enggak
2: Nah, ya, coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Panggilnya Kakak Usman ya.
2: Ya, ya Herman. Abang Herman, iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada, atau ada si Nova si Brahma. Nah, memang menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini di Kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kiraha. Benar, tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya, kalau nggak salah gitu. Nah, nanti pertanyaan dengan cari Cik Guria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara, di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus Benteng Bernefes, ada benteng apa nanti saja aku terus? Benteng Bernefes, ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya. Tolong tanggapannya buat kakak. Kakak nama Kak Usman ya?
2: Iya.
3: Saya sudah paham kerjaan kemudian ini?
2: Iya, baik. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu,
3: ya. Ya pokoknya ada pantun dulu lah, kasih pantun dulu lah. Mereka pantun ini kan budaya sudah berpantun biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu. Iya.
3: Pantunnya apa ya? Tadi sudah lupa pantunnya. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini Kak Herman, Konopa, jadi sampai lupa begini pantunya ya. Kalau salah mau di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang supiji. Batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunnya.
2: Terima
3: kasih banyak kakak waktu.
2: Oke, syukur dofu-dofu.
3: Syukur dofu-dofu, syukur loci, danke, bye.
4: Syukur loci.
1: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres ada Abah.
5: Amsar. Bang Haji Amsar.
1: Iya.
5: Pak Haji Amsar. Assalamualaikum, Pak. Siapa di
2: Ternate? Abang Herman.
1: Ada Bang
4: Herman. Waalaikumsalam, Bang Herman.
1: Ya, sama Bang Ato.
5: Juga sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Iya. Saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya.
5: Ya, maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya. Kalau Pulau apa Maluku itu Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
4: Iya, satu pulau.
5: Beda pulau. Oh, satu pulau.
4: Iya. Oh,
5: berarti luas Maluku ya.
4: Tapi dia beda dengan Bacan. Iya.
5: Oh, beda pulau.
4: Iya, beda pulau dengan Bacan.
2: Ternate pulau sendiri, Bacan sendiri. Iya.
5: Oh.
2: Tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
5: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu Abang ya.
4: Iya.
5: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu Bacan itu dari situ.
4: Ya, betul dari kampung Palamea.
5: Oh iya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
4: Ya betul.
5: Ya, berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
1: Iya.
5: Ya itu aja sih pertanyaan saya.
4: Okay.
5: Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
4: Terima kasih banyak.
5: Ya. Pak Nope juga ya.
1: Ya Pak Haji.
5: Semoga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silakan langsung dijawab dua pertanyaan.
4: Okay.
2: Dari Ciguria tadi sebelum
4: dari
2: mengenai dengan Mbak eksistensi Cigu, daripada Kesultanan Bacan
4: iya,
2: sendiri.
4: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis. Perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu Beberapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu, jejaknya itu. Nah, ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan apa ya, melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Arsipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini tidak apa maksudnya bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi?
1: Pak Haji Ansor.
4: Pak Haji, Pak Haji ya? Tadi tentang batu bacan. Nah, batu bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi apa namanya model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil di Ternate itu orang jual itu batu bacan itu. Itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa bacan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
2: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan juga Pak Haji, Haji ya,
1: Pak Haji Ansor dari Jakarta.
4: Pak Haji Ansor dari
2: Jakarta.
1: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
2: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
1: Ya.
2: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku?

0: Nah, yang menjadi perhatian bahwa bacaan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu. Bacan itu, Bacan de Moro bagaimana itu. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa gitu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua, hampir mirip, terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih, alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa bacaan Ternate, Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang ya karena soal perebutan atau soal
1: kekuasaan
0: gitu.
1: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya,
0: ya,
1: memang posisi bacaan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
0: Nah, itu.
1: Ya. Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya. Baik, dari pertanyaan ya, pertanyaan dari Bang Orek di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya, dari
2: silakan. Ternate.
1: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat sore, Bang Atas.
1: Iya, halo. Selamat sore juga.
3: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Cakar dari Jambi, Bang Atas.
1: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
3: Selamat sore, Bang Herman.
0: Selamat sore, Bang Andi.
3: Tanyakan begini, apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
1: Baik, iya. Itu saja.
0: Saya langsung, Bang Andi.
3: Sampai sekarang masih aktif.
1: Iya.
0: Iya.
3: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
1: Oke, okay. Ya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
3: Ya, pertanyaan ya. Terus itu Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa sudah pisah?
0: Enggak.
1: Iya, baik.
0: Baik, baik, baik.
1: Baik, baik, baik. Siap. Nanti
0: iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kayak dulu yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
1: Jadi sudah dimekarkan.
0: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99, 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu, Bang Andi.
1: Oke, okay. Bang Andi. Iya, oh ini masih ada. Baik, syukur dofu dofu.
0: Syukur dofu
1: dofu, Bang Andi. Baik, ya. Salam sehat dan sukses selalu, Abang Andi.
3: Selamat sore, Bang Ato.
1: Iya, iya, selamat sore. Baik, Bu Nova.
2: Iya, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 021-35-04-510. Dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo. Ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
1: Iya.
2: Waduh. Silakan, terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
1: Saya terima dari Ternate.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat sore Mas, dari Madiun Mas.
0: Iya selamat sore, dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya.
1: Subiono dari Madiun.
0: Oke baik, silakan Mas Subiono ke ya. Abang Herpan.
1: Singkat aja Mas. Ya. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia. Yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irshad Mas ya, Maulana Bagir Syah. Sebagai penjaga adat, kemudian melestarikan budaya badan dan lembaga adat. Mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Batan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan Pak. Mohon izin mohon divideokan. Kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang kedua adalah untuk
0: iya.
1: Batu batanya mohon sertifikasi. Ya,
0: betul. Baik.
1: Mas... Sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualnya pengrajinnya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu, kalau gak begitu nanti gak jalan batanya. Khususnya kalau cerita untuk gen Z Mas ya. Untuk gen Z masih. Assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
3: Tapi sebenarnya
0: saya
3: setuju betul dari pendapat siapa tadi?
0: Mas Subiono, Jawa Timur.
3: Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan, dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu, karena dia menikah dengan Boki Fatima itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu. Tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang pala cengkeh yang ada, yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha, itu minimal bisa menjadi bagian penting bahan pembelajaran bagi generasi supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mau lihat tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sapa tentang batu bacan. Nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk batu bacan tuh dari Palamea.
0: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran
3: betul
0: para wisatawan
3: ya,
0: masyarakat luar Maluku Utara begitu ya. Dan sekarang sudah mulai ini ya
3: hilang. Mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan tidak hanya Bacan tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Gitu.
0: Baik, Mas Subiono. Nah, ini orang so dengar bersama tanggapan dari betul. Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi
3: ya,
0: sekarang tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha ini,
3: ya,
0: termasuk Kesultanan Bacan.
3: Iya.
0: Baik, Ponova.
2: Iya. Mungkin sebagai penutup Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan silakan.
3: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau, ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari saya sebagai closing segment.
2: Baik, Mbak baik. Novi. Ya, Mbak Nova.
3: Ya. Mbak Nova.
2: Iya.
3: Enggak apa-apa, hanya baik, beda ID A saja.
2: Iya, beda. Oke, okay. Bang Ato terima kasih, Bang Usman juga terima kasih ya.
3: Ya, sama-sama.
2: Iya. Sama-sama, Mbak Nova. Iya, Nova. Salam sehat, salam bahagia. Insyaallah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
3: Amin, amin.
2: Baik, kalau begitu. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

karakter. Kelopak Hari, Bulog Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah, Kalteng, terus berupaya melakukan penyerapan gabah dan beras dari para petani lokal yang ada di berbagai kabupaten di wilayah setempat. Pemimpin wilayah Bulog Kalteng Erwin Budiana di Palangkaraya mengatakan, upaya berkelanjutan ini juga sebagai dukungan nyata terhadap pencapaian Bulog secara nasional dengan melakukan penyerapan hasil panen petani lokal hingga sebanyak 3,01 juta ton setara beras atau 75% dari target nasional sebesar 4 juta ton. Erwin memaparkan sebagian besar penyerapan untuk wilayah Kalimantan Tengah berasal dari Kabupaten Kapuas, Bulog Pisau, serta Kota Waringin Timur. Saat ini wilayah-wilayah tersebut masih dalam masa tanam dan diproyeksikan mulai panen di akhir Juni atau awal Juli. Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, TNI, Polri, penyuluh pertanian, penggilingan padi, serta seluruh insan Bulog. Lebih lanjut yang memaparkan, Bulog Kalteng saat ini memiliki ketersediaan sebanyak 17 ribu ton setara beras. Ketersediaan ini akan terus bertambah seiring proses penyerapan yang masih berjalan. Demikian saya Suneto Mentike, sampai jumpa pada Berita Mahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kulo Pari, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda program apresiasi budaya. Berikut ini untuk Anda.
1: Obrolan Budaya. Hasil

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Kulo pari, selamat siang, tapi selamat lingkungan late, salam sewujud keren di Malempang, adil kata linu bacuromin kasaruga, basengat, kaju bata, arus. Selamat berjumpa kembali di program Obrolan Budaya edisi penyiaran kami hari ini Rabu 3 Juni 2026. Dan pastinya di siang hari ini saya tidak sendirian, sudah hadir ya teman-teman kita ya dari mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Ada Mulyadi dan Mira. Selamat siang Mulyadi dan Mira. Bu. Bagaimana kabar Anda berdua?
1: Sehat, baik.
0: Sehat dan baik ya. Semoga benar sehat dan baik ya. Tapi kalau saya lihat dari raut wajahnya kalian itu menyimpan beberapa situasi ya. Seperti apa ya?
1: Ngantuk lah pasti.
0: Jam ngantuk. Tapi kalian harus tetap semangat ya.
1: Betul.
0: Oke, terkait tema kita nih, mengenal dan mencintai budaya Dayak sebagai kekayaan bangsa ya. Di siang hari ini tentu saja budaya Dayak ini tidak hanya dikenal melalui rumah betang ya, tarian tradisionalnya atau kerajinan tangannya, tetapi juga melalui nilai-nilai kehidupan yang menjunjung tinggi kebersamaan, penghormatan terhadap alam dan juga toleransi antar sesama. Nah, kalau Pak Hari, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat seperti apa keunikan budaya Dayak. Saya rasa teman-teman kalau Pak Hari dan Mulyadi juga Mira pasti banyak sekali nih keunikan budaya yang ada di daerah mereka. Kita akan kulik ya, kita pengen tahu seperti apa budaya yang ada di daerah mereka. Seperti Mul, bisa memperkenalkan diri kembali walaupun sudah sering kesini nih ya. Dari mana gitu?
1: Asal saya itu dari Desa Tehang, kecamatannya itu Paringgian, Kabupaten Kota Waringin Timur.
0: Kalau Mira?
2: Kalau aku sih Bu, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas. Iya itu.
0: Dari Kapuas ya?
2: Iya dari Kapuas.
0: Jadi ada dua alur atau jalur sungai yang berbeda di siang hari ini. Kita akan bersama-sama pengen tahu seperti apa sih tradisi atau budaya yang ada di sana yang perlu juga kita ketahui, dan setelah kita ketahui harus kita cintai tentunya sebagai suku Dayak ya, sebagai asli masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, kalau untuk ini nih apa namanya, nilai luhur yang terkandung dalam budaya Dayak ini masih relevankah diterapkan dalam kehidupan masyarakat?
1: Ya, kalau di kampung-kampung itu masih bertahan. Seperti yang kita lihat, apalagi kalau ada orang umat-umat Hindu Karingan yang meninggal, ya, Bu. Kita bisa melihat yang namanya tradisi leluhan.
0: Leluhan.
1: Itu saling bantu, gitu. Itu sih sepertinya masih bertahan.
0: Yang masih relevan tentunya dengan tradisi gotong royong,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nilai-nilai luhurnya. Kalau Mira di tempatmu seperti apa tuh?
2: Kalau aku sih Kak sama. Relevannya masih dengan kental dengan gotong royong. Kalau ada orang yang meninggal pasti banyak sekali tetangga atau kerabat yang pastinya ikut berkunjung atau membantu dalam pekedukaan tersebut, Bu.
0: Oke, nah kita berbicara keunikan di sini. Apa yang unik dari nilai luhur tadi, misalnya leluhur laluhan gitu ya, laluhan tadi yang dibilang sama Mul dan juga masyarakat yang berkunjung ketika ada kedukaan tadi Mira, apa tuh yang menjadi keunikan dari semua itu?
2: Dalam seperti yang kita tahu di tempat duka khususnya itu Hindu Karingan, kami di sana kental dengan yang namanya tidak berjudi tapi pasti ada main kartu, Bu.
0: Permainan.
2: Iya, permainan. Di sana kami kental dengan adat dengan itu, Bu. Masih unik lah.
0: Misalnya usik liau gitu.
2: Iya, usik liau, misalnya seperti itu.
0: Kalau di sana apa permainannya? Usik liaunya itu di sana apa?
2: Misalnya itu seperti kartu atau dom, Bu.
0: Oh,
2: iya.
0: Kalau kartu atau dom itu termasuk judi sebenarnya.
2: Iya, iya sebenarnya Bu.
0: Itu sudah tapi, termasuk judi bukan permainan tradisional.
2: Iya, tapi Bu di sana hanya dilakukan di saat orang kematian saja, Bu. Tidak ada yang dinamanya yang dinamakan itu perjudian, Bu. Mereka juga bermain itu tidak memakai uang. Mereka hanya saja seperti menunggu pali kata kami di sana,
0: untuk
2: Bu.
0: Meramaikan
2: iya,
0: saja.
2: Iya, meramaikan keluarga duka tersebut.
0: Kalau di Das Sampit Kota Waringin Timur, keunikannya apa nih?
1: Ya, hampir sama sih sebenarnya, Bu. Karena setiap ada orang yang meninggal, bukan hanya orang umat-umat tertentu, Hindu Karingan misalnya, agama apapun, misalnya ada yang berduka, biasanya kami menyumbang, mm-hmm. setidaknya beras ataupun sembako lah, mm-hmm. kepada keluarga yang berduka. Dan biasanya ini terkhusus Hindu Karingan, Ibu. Mm-hmm. Di saat ada umat Hindu Karingan meninggal, kami biasanya untuk menghibur keluarga duka itu ada ritual babukung.
0: Nah,
1: jadi itu ada ritual babukung dengan diisi juga dengan bermain bola api. Mm-hmm. Seru sebenarnya, sebagai apa? Sebagai sumbangan kebahagiaan lah gitu, mm-hmm. kepada keluarga duka. Gitu.
0: Artinya kita tuh apa ya, menghibur yang sedang berduka itu bukan harus bentuk apa berupa uang, yeah, gitu kan ya. Betul. Kita juga bisa secara moral juga, yeah, ya, menghibur betul. Mereka. Nah, untuk terkait keunikan tradisi itu tadi, setiap subsuku itu yang pastinya ada keunikan masing-masing kan ya. Kalau yang apa namanya yang belum sama sekali terekspos, kalau yang babukung sudah sering dieksposkan ya, mm-hmm. selalu ada, bahkan diangkat di momen-momen event ya di suatu daerah. Dan juga selain babukung tadi, sepak sawut kan ada di momen Isen Mulang. Yeah. Nah, selain itu yang pernah kalian jumpai keunikan, selain itu ada nggak?
2: Ada sih Bu, pas waktu di sana sudah kehabisan pali, mm-hmm.
0: Selesai pali.
2: Ya, selesai pali, mm-hmm. tempat keluarga duka. Itu Bu, kalau sudah selesai, pasti kami menyiram rumah kami dengan air. Mm-hmm. Itu diguyur semua, pokoknya harus basah semua isi rumah.
0: Disiram?
2: Iya, disiram. Itu agar membersih dari hal-hal yang tidak baik. Iya, ya, seperti itu Bu.
0: Oke, pembersihannya itu pembersihan atau penyucian ya, uh-huh. itu semuanya dibasahin semua seluruh isi rumah itu?
2: Iya, tapi kalau beras Bu, itu pasti diamankan dulu.
0: Takutnya semuanya iya, disiram.
2: Iya.
0: Enggak kan ya?
2: Enggak.
0: Cuman lantai doang?
2: Cuman lantai doang. Iya.
0: Oke, okay. Artinya dibasahin semua ya, baru dengar saya tradisi unik seperti itu.
2: Iya, itu selesai habis pali Bu. Iya.
0: Khususnya rumah yang berduka itu
2: iya,
0: tadi ya.
2: Iya, khususnya rumah berduka.
0: Kalau di tempat Mumul, ada nggak tradisi seperti itu setelah habis pali itu?
1: Nggak ada sih sebenarnya. Kalau habis orang meninggal, habis mengubur itu kan kami tidak pakai balian dulu. Mm-hmm. Kami pakai apa namanya kalau bahasa ngajo itu. Kalau di bahasa Tamuan itu basira namanya. Dia basira. Seperti tiwah juga, tapi anggap aja tiwah sementara lah.
2: Oh.
1: Nyorat-nyorat ya.
2: Kata
1: nyorat.
2: Kami di Kapuas bukas.
1: Oh, ya.
2: Diwasa tengah,
0: bukas dan nyorat lah.
2: Iya. Ya.
1: Biasa okay. Seperti itu aja.
0: Oke, okay, unik ya. Yes. Saya juga baru dengar tuh istilah-istilah karena banyak bahasa yang berbeda tapi tujuannya sama.
2: Iya.
0: Iya, iya, iya. Itu setelah selesai pali. Kalau di sini beda lagi. Mungkin kalian udah tahu dengan tradisi tantulak.
2: Iya.
0: Biasanya tantulak kan ya. Saya yang memang unik yang itu tadi, yang menyiram itu tadi. Ya. Saya baru dengar semua rumah dibasahin gitu.
2: Iya.
0: Perlu butuh berapa hari, berapa jam itu baru dia bisa bersih dan kering, baru bisa kita apa?
2: Kalau kan habis sudah disiram, mm-hmm. itu pasti
0: dipel.
2: Iya, Bu, dipel.
0: Dikeringin secepatnya
2: dikeringin
0: gitu.
2: Dikeringin secara secepatnya. Mm-hmm. Oleh habis itu, Bu,
0: ada ritual
2: keluarga
0: lagi.
2: Keluarga yang berduka ini habis lapas pali itu pasti hasa dingin, kata kami di sana.
0: Nyandingin.
2: Iya, nyandingin. Pakai darah babi.
0: Pesta lagi.
2: Iya.
0: Ritual lagi, mengundang iya, orang ritual. Banyak lagi.
2: Iya. Mm-mm. Terkhususnya keluarga yang berduka.
0: Seandainya nih kalau dia enggak punya kemampuan, enggak ada babi, apa? Untuk menyandinginnya.
2: Pasti ada sih Bu kalau menurut aku, karena
0: harus ada.
2: Karena di kampung itu kan ada sumbangan.
1: Oh,
2: iya.
1: Betul.
0: Urunan bisa juga iya. Semua keluarga.
2: Mm-hmm. Mm. Kayak pupuk seluruh
0: nah,
2: keluarga.
0: Nah, itu yang beruntungnya kalau dia keluarga besar.
2: Iya.
0: Banyak keluarga, adik, kakak, sepupu dan sebagainya. Kalau dia keluarga kecil misalnya cukup satu atau dua orang keluarga. Ya enggak apa-apalah, kita doakan yang baik-baik saja. Mm-mm. Nah, kita kembali ke topik lagi nih. Selain ritual yang unik tadi, ini ada rumah betang. Sering disebut nih ya, rumah betang itu sebagai simbol kehidupan masyarakat Dayak. Filosofi yang terkandung di dalamnya. Nah, menurut kalian berdua, apa nih rumah betang?
1: Oh ya, Kalau menurut saya seperti apa yang disampaikan Pak Gubernur selalu, karena Kalteng ini dengan Pelsapah Mabetangnya itu menyatukan perbedaan di Kalimantan Tengah itu dapat bersatu di rumah Betang, rumah besar, rumah panjang yang menampung beberapa sub-suku yang ada di Kalimantan Tengah ini dapat bersatu gitu, Bu. Kan itu saja.
0: Mira?
2: Hampir sama sih, Bu, karena yang kita tahu nenek moyang kita itu hidup secara berdampingan. Mau itu beda suku, beda agama, mereka selalu hidup dalam satu atap seperti rumah Betang yang kita ketahui itu zaman dahulu. Seperti itu.
0: Masih relevankah sekarang?
2: Masih, walaupun kita tidak bertempat tinggal yang sama, tapi kita contohnya kita mengambil, kita bertetanggaan, kita pasti berbeda agama. Tidak mungkin kita semua sama agama, pasti ada perbedaan. Dari situ kita mengambil bahwa kerukunan kita yang berbeda agama ini pasti bisa rukun, hidup rukun, saling menjaga lah. Iya.
0: Kalau di kampung nih misalnya, saya lihat di desa-desa itu dulu memang iya, banyak rumah Betang tuh dalam hidup masyarakat itu dalam satu rumah yang besar itu. Sekarang kan udah mulai punya rumah masing-masing, satu keluarga mau bangun rumah sendiri, mau bangun rumah sendiri. Apakah tradisi itu masih relevan di daerah?
1: Untuk secara langsung tradisinya mungkin tidak terlaksanakan lagi, tapi maknanya itu masih terkandung di suatu daerah, misalnya di desa. Di desa itu kan tidak hanya satu suku, ada beberapa pendatang, tapi tetap diterima dengan baik. Di desa itu kan kita tidak hanya satu agama, tapi kita tetap rukun, damai, dan saling toleransi. Itulah gambaran dari Pelsapah Mabetang tersebut, Bu.
0: Nah, itulah penjelasan yang secara harfiah. Tentu saja kalian sudah bisa memikirkannya sejauh itu. Ketika dilempar pertanyaan seperti itu, kalian sudah tahu jawabannya ya, seperti itu kan, tetap masih relevan, tetap masih relevan, karena kita menginginkan Pelsapah Mabetang itu selalu hidup. Betul. Di kehidupan kita, walaupun tidak ada rumah Betang di desa ini, tidak ada rumah Betang, tapi tetap makna dan simbolis ataupun apalah di situ tetap kita terapkan saja ya. Nah, di tengah perkembangan zaman nih, teknologi yang pastinya makin modern, digitalisasi, tantangan yang paling dihadapi dalam melestarikan budaya ini apa kira-kira?
1: Pengaruh, Bu. Yang paling besar itu pengaruh luar. Kebudayaan-kebudayaan luar Indonesia pastinya. Banyak saya lihat anak muda itu gengsi mendengarkan karungut, katanya terlalu kampungan dan tua. Mendengarkan musik-musik daerah ternyata katanya itu untuk orang tua saja. Padahal itu suatu kebanggaan bagi kita. Selaku anak muda sebenarnya harus bangga. Karena unik sekali. Kita orang Kalimantan Tengah itu mempunyai karungut deder sebagai sastra lisan kita orang Kalimantan Tengah, orang Dayak Ngaju. Itu sebenarnya unik. Kita kembangkanlah, sebenarnya dapat kita pamer ke luar negeri. Bahkan saya lihat di TikTok teman-teman dari luar Kalimantan Tengah suka memakai son-son dari orang Dayak Kalimantan Tengah, Bu.
0: Betul itu. Sekali. Kalau menurut Mira?
2: Kalau aku sih, Kak, pastinya tidak seluruhnya anak muda seperti itu, karena masih banyak kok anak muda ini mencintai budaya kita sendiri. Contohnya kita melihat banyak sekali dari kabupaten dalam festival Isen Mulang kemarin, kita melihat banyak sekali pertunjukan mereka mencintai budaya kita. Dalam mereka menunjukkan ekspresi tari mereka yang memukau, dari situ kita dapat melihat mereka itu tetap mencintai budaya kita. Dari situ mungkin anak muda bisa belajar lagi bahwa budaya kita ini harus patut dilestarikan. Dalam media sosial banyak sekali orang melihat, kita jangan terlalu terobsesi lah dengan negara-negara luar, karena negara kita sendiri ini banyak sekali keindahan yang
0: sangat
2: lebih unik.
0: Kaya,
2: ya, sangat kaya. Mungkin itu.
0: Benar sekali kalian berdua, semuanya benar ya. Kita dikatakan apa ya, tradisi karungut itu seperti yang Mul bilang tadi, kuno lah di pandangan anak muda. Tetapi ada yang berpandangan juga saat sekarang ini seperti saya di usia 40 ke atas, saya memikirkan ke depan. Karena anak muda itu tidak memikirkan ke depan. Kenapa saya bilang tidak memikirkan ke depan? Karena mereka belum apa ya, belum sampai pemikiran mereka bahwa mereka itu akan beranjak tua dan dewasa.
2: Iya.
0: Nah, ketika di umur mereka 20-an ke atas, mereka mungkin merasa, wah itu kuno, itu jadul. Tapi ketika mereka di umur 30 nanti, mereka akan memikirkan, wah saya juga akan merasa seperti ini, jadi saya harus mencintai, saya harus mencari generasi penerus. Nah, seperti itu. Kalau untuk perkembangan sekarang, budaya tradisional, betul kata Mira, sudah mulai berkembang. Okay. Itu sudah kita bisa lihat kalau di evaluasi festival budaya itu yang kemarin baru terlaksana 2026 itu kemarin, terlihat antusias sekali masyarakat, khususnya yang muda-muda. Yeah. Hampir yang muda-muda saya lihat waktu di stand pameran aja, di stand kita itu saya hampir melihat ada berapa persen aja yang tua-tua yang datang menyaksikan. Mm-hmm. Itu kan semuanya anak-anak muda, pelajar SMA dan SMP, mahasiswa dan generasi muda.
2: Iya. Nah,
0: itu jadi tolak ukur kita melihat perkembangan budaya kita dari situ. Nah, betul sekali. Nah, kita patut bangga juga karena tradisi kita sudah banyak yang mencintai. Yang datang itu bukan hanya kita dari suku Dayak, bahkan dari luar, suku Jawa, Sumatera, Minang. Rata-rata mereka itu menyukai tradisi kita ketika pegelaran tari. Terbukti di situ saya dengar omongan mereka tuh bahasa Indonesia cuma jarang bahasa Dayak. Terbukti berarti mereka dari luar itu mencintai juga, menyukai tradisi kita. Ya?
2: Iya.
0: Oke. Terus bagaimana nih peran seni dan budaya? Nah, seperti tarian, musik tradisional, nah terutama kerajinan tangan nih dalam menjaga identitas masyarakat Dayak. Apakah masih terjaga di sana? Di tempatmu?
2: Kalau di tempatku sih Bu, masih terjaga, sangat-sangat masih terjaga. Karena di sana anak muda dari SMP sama SMA itu Bu, guru agamanya itu mengajarkan.
0: Sudah mengajarkan.
2: Iya, sudah mengajarkan tentang kerajinan tangan. Mm-hmm. Seperti yang kita tahu cara menganyamkan rotan. Mm-hmm. Iya, dari hal kecil. Ibu gurunya mengajarkan mereka. Dari situ tanamlah cinta mereka itu terhadap budaya kita sendiri. Seperti budaya yang dari kerajinan tangan, pasti mereka akan rajin sekali dengan kerajinan tangannya sendiri.
0: Dengan buatan hasil tangan sendiri. Seperti itu. Kalau mau seperti di daerahmu gimana?
1: Di daerah saya itu banyak sih Bu yang sebenarnya bisa seperti membuat segala topeng, karena kami daerah kami itu suka sekali membuat topeng-topeng bukung tuh, rata-rata anak muda semua bisa. Tapi mereka itu bisa tapi tidak mau dikembangkan, malas dalam artian. Seperti main musik-musik tradisional sebagian bisa, kayak di rumah-rumah ada pesta atau acara rumah orang meninggal, anak-anak kecil tuh biasanya main gong itu. Tapi kadang-kadang yang saya tidak suka itu di saat anak kecil itu latihan, ada aja orang tua yang
0: melarang
1: main.
0: Nah, artinya sependapat. Saya juga pernah ketemu hal yang demikian. Ada yang anak kecil itu mereka tidak masalah, mereka pukul sembarangan. Ya. Mereka itu pengenalan dulu sebenarnya. Betul. Dengan bunyi-bunyian.
2: Iya.
0: Biarkan saja sebenarnya. Tapi orang tua selalu membatasi.
1: Iya.
0: Dengan istilah pali lah.
2: Iya.
0: Jangan. Seharusnya ya, tapi kita tidak bisa berbuat banyak juga.
2: Iya. Karena menurutku Bu, pasti ada benarnya juga. Karena seperti yang kita tahu, banyak sekali anak kecil itu memainkan gong segala macamnya itu di ritual tiwa. Pasti mereka yang tertua nih pasti, kenapa dimainkan? Itu kan pali. Mungkin seperti itu mereka agar tidak terdengar lah orang-orang lain.
0: Oke. Jadi begini, sebenarnya orang tua itu harus ada pemahaman yang baik ya, yang positif. Iya. Untuk anak-anak.
1: Betul.
0: Kecil seperti mereka yang sudah, mereka mau datang naik ke balai nyawa aja sudah senang sebenarnya kita, karena mereka itu adalah calon-calon
1: penerus
0: sebenarnya. Iya. Jadi ini untuk Kelopak Hari yang kebetulan mendengarkan siaran kita nih ya, selaku bapak-bapak atau siapakah tertua di sana. Nah, kalau ada anak-anak datang ke tempat seperti itu, tolong diajarkan.
1: Ya, betul,
0: jangan dimarahin, diajarkan. Seperti ini loh caranya. Nah,
1: betul.
0: Jangan dimarahin, jangan diusir. Ya, jadi harus punya pemikiran seperti itu. Yang pastinya kita juga harus bisa dulu, kita sendiri yang harus bisa memainkan. Ya. Jadi harus belajar juga Mira. walaupun kamu perempuan ya.
1: Tidak masalah.
0: Harus bisa main musik. Oke, ini yang terakhir ya, karena waktu kita terbatas, mungkin pesan aja nih, harapannya seperti apa kepada masyarakat khususnya anak-anak muda agar lebih mencintai dan bangga terhadap budaya Dayak ini.
2: Pesanku terus jaga budaya kita sendiri, pamerlah di media sosial kita bahwa budaya kita itu sangat cantik dan unik untuk kalayak luar agar mengenal. Mungkin seperti itu.
0: Mulyadi?
1: Pesan dari saya hampir-hampir mirip. Marilah kita sama-sama bangga terhadap kebudayaan kita, orang Dayak, orang Kalimantan Tengah khususnya. Tetap jaga, jangan malu, karena budaya kita adalah budaya yang mahal. Budaya kita sangat unik, budaya kita sangat menarik. Mari kita banggakan budaya kita di era-era media sosial. Marilah kita pamer sampai orang-orang luar tahu bahwa orang Dayak Kalimantan Tengah itu sangat unik-unik, begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih yang pastinya sudah memberikan pemahaman, motivasi juga untuk masyarakat pendengar, terutama kaum muda nih ya, untuk bisa lebih mencintai dan tidak harus dengan hal-hal besar kan ya. Kita bisa memulainya dengan mengenal tradisi daerah sendiri, menghargai perbedaan, mempelajari kesenian lokal, dan itu yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih untuk Mira dan juga Mulyadi.
1: Terima kasih kembali.
0: Ya, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat siang menjelang sore.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Halo Pak Rina, masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Gak kerasa banget nih ya, waktu kita hampir di penghujung acara dan kebersamaan kita gak ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kita harus berpisah nih Kulo Pak Hari. Tapi jangan kemana-mana ya Kulo Pak Hari, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya dari Zaldi nih ya, di pukul 15 gak ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk semuanya sudah setia bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW1197 kHz, dan aplikasi di RRI Digital, juga website streaming kami rri.co.id. Terima kasih untuk Anda semuanya. Ya, selamat sore dan sampai jumpa.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Iya, kelapa di Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Rizky Aditya Putra meminta pabrik kelapa sawit yang beroperasi di wilayahnya segera menyesuaikan harga tandan buah segar sawit sesuai pedoman yang telah ditetapkan pemerintah melalui Dinas Perkebunan. Seluruh PKS di Lamandau diharapkan segera mampu melakukan penyesuaian harga sehingga petani memperoleh nilai jual lebih layak dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Ia juga mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono agar harga TBS di tingkat petani kembali mengacu pada ketentuan yang berlaku. Rizky mengungkapkan berdasarkan pemantauannya, harga TBS di sejumlah pabrik saat ini telah mencapai sekitar Rp3.000 per kilogram. Ia juga menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk turut melakukan pengawasan terhadap harga pembelian TBS di tingkat pengepul maupun pedagang yang beroperasi di desa dan kecamatan. Pemerintah Kabupaten Lamandau berkomitmen terus memantau perkembangan harga komoditas sawit dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga stabilitas harga serta melindungi kepentingan petani di daerah tersebut. Demikian Kelopari Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya. FM 95,1 MHz. MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Adengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan!
1: Yo, global, selamat sore nih ya, kembali dalam program Badengkoy. Dan langsung saja kita mendapatkan penelpon pertama ya untuk hari ini. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore.
2: Sore.
1: Iya, halo bang, dengan siapa di mana nih bang?
2: Ini dengan Ari di Samarinda.
1: Iya, halo bang Ari, apa kabarnya bang Ari?
2: Baik.
1: Iya, oke, mau ditemani lagu Badengkoy apa nih bang hari ini bang?
2: Ya.
1: Mau request lagu apa Bang Ari?
2: Request lagunya Ayu Ting Ting.
1: Ayu Ting Ting. Yang judulnya
2: Sambalado.
1: Ayu Ting Ting Sambalado.
2: Ya.
1: Oke, siap, sudah kita masukkan ke antrian pertama nih Bang Ari nih. Salam-salamnya ya juga Bang buat pendengar RRI Pro 4 Palangkaraya, Kulapa Hari.
2: Salamnya buat semuanya dia.
1: Iya, oke. Terima kasih Bang Ari dari Samarinda.
2: Ya.
1: Dan tentunya selamat melanjutkan aktivitas. Kembali terima kasih Bang Ari sudah bergabung bersama kita di RRI Pro 4 Palangkaraya dalam program Badengkoy edisi hari ini tanggal 3 Juni 2026. Dan kita dapatkan lagi ya Kulapa Hari penelpon kita yang selanjutnya nih. Kita angkat terlebih dahulu.
3: Halo, selamat sore.
4: Selamat sore Badengkoy, dangdut adalah kita.
3: Iya, halo Bang Nanang Banjar ya nih Bang ya.
4: Iya.
3: Iya, apa kabarnya bang?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Aman aja kan bang, cuaca panas belakangan hari ini bang.
4: Kenapa?
3: Cuaca panas belakangan hari ini, aman aja kan bang?
4: Alhamdulillah aman aja baik.
3: Iya. Oke, mau request lagu apa nih bang Nanang Banjar hari ini bang?
4: Siti Nurjana.
3: Siti Nurjana?
4: Iken Nurjana.
3: Oh, Iken Nurjana.
4: Lagu itu Senyum dan Hati mau judulnya.
3: Ikin Nurjana, apa tadi bang?
4: Senyum dan Hatimu.
3: Senyum dan Hatimu.
4: Iya.
3: Iya, oke. Ikin Nurjana, Senyum dan Hatimu. Kita masukkan ke antrian nomor 2 ya bang ya.
4: Ya,
3: ya. Ya, boleh salam-salam juga bang untuk pendengar RRI Pro 4.
4: Selamatnya Bunda Haji Memalili. Buatnya Bu Amor, buatnya Panas Don, buatnya Mbak Cecilia, buatnya Bang Don sama Kevin, Bang Jidan, juga Bang Jati Bayal.
3: Iya.
4: Buatnya Mas Karim, Bapak Mei, Elisa, dan lain-lain semuanya aja ya.
3: Iya.
4: Selamat sore semuanya, selamat istirahat semuanya.
3: Iya.
4: Ini dengan Bang Rizal.
3: Iya betul, sama Rizaldi nih bang.
4: Terima kasih Rizal, makasih ya.
3: Sama-sama bang.
4: Selamat sore, assalamualaikum.
3: Iya, selamat sore juga Bang Nanang Banjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kami ucapkan juga terima kasih ya buat Bang Nanang Banjar telah bergabung bersama kita dalam Badengkoy sore hari ini.

0: disebutkan mau request lagu apa dan wah ada yang masuk nih. Kelapari ya, kita angkat terlebih dahulu. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore Mama Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, request Mama. Boleh Mama. Mau request lagu apa nih?
1: Hah?
0: Mau request lagu apa?
1: Oh iya, lagunya Jerita.
0: Jelita
1: dari Uma Irama.
0: Roma Irama.
1: Ya, dari Uma Irama, dari Rita. Salam semuanya aja.
0: Iya.
1: Bangun,
0: panas.
1: Panas
0: harinya. Redang,
1: redang. Panas harinya.
0: Iya, Mama. Aman aja, Mama. Panas.
1: Dari Uma Irama.
0: Sudah dapat nih, Mama. Jelita Roma Irama.
1: Itu lagu bahari.
0: Iya.
1: Ini siapa nih?
0: Sama Rizaldi, Mama.
1: Oh, Rizal.
0: Inggi.
1: Ada pulang kosong pisau.
0: Ah, lu orang sini aja, Mama. Di Panarung sini, tinggalnya. Inggi.
1: Pulang kosong pisau.
0: Pulang pisau.
1: Ada kasih inilah.
0: Bun?
1: Kalibata.
0: Oh iya,
1: kemana
0: iya.
1: Lebaran tuh nah. Gak bisa katakan sini ya tuh.
0: Karena bahasa lagi kita Mama lah.
1: Ya, salam sehat ya lah.
0: Inggi, amin. Ya, terima kasih. Salam sehat juga Mama Lilik.
1: Assalamualaikum.
0: Inggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mama. Terima kasih sudah bergabung bersama kita dalam program Badengkoy ya. Dan tentunya buat Kelapari yang mau request lagu dangdut ya, boleh banget bisa bergabung bersama kita. Bebas lewat telepon di 24 atau bisa juga lewat ponsel atau WhatsApp ya, begitu. Dan sudah kita dapatkan 3 penelpon di segmen yang pertama ini, karena Rizaldi ini akan menemani Kelapari dalam program Badengkoy sampai jam 5 nanti ya, Kelapari ya. Jadi buat Kelapari yang wah harinya panas-panas kayak gini atau sedang pulang bekerja atau masih bekerja mungkin ya barangkali ya, boleh banget sambil request lagu dangdut, ditemani lagu dangdut kesukaan favorit Kelapari tentunya. Dan mungkin ya kita tunggu beberapa saat lagi, kalau memang tidak ada yang bergabung langsung aja kita putarkan saja ya lagu request pertama kita. Ada dari Bang Ari di Samarinda, request lagunya dari Ayu Ting Ting dengan judul Sambalado. Dan ini dia Kelapari, khususnya buat Bang Ari, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Oke, rolling.
3: Bye-bye.
2: Action.

0: Cut.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Kabar Kutak Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau, nah.
4: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang, nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
3: Kai au. Ewe
4: ya tuna tege, jadi...
3: Yelah, hong radio nara yang pina, Ma. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna, nyai.
3: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken para RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
3: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya endah itu.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: 95,1 MHz RRI Perompat Palangkaraya. Ya, kalau kali tadi sudah ada masuk 3 penelpon kita ya dalam program Bareng Kloy sore ini edisi 3 Juni 2026. Dan tentunya buat kelapa hari yang ingin request lagu dangdut Indonesia, boleh banget langsung hubungi kita di nomor telepon studio Perompat tentunya di nomor 0536 3235969, atau bisa juga melalui WhatsApp ataupun ponsel ya di nomor 0811 5201 233. Dan tadi ya kulaparinya saat menyertakan lagu dari Roma Irama, ada kulapari yang mencoba bergabung. Mungkin boleh telepon kembali ya kulapari ya, karena kita akan mengangkat telepon ketika di sela-sela jeda lagu begitu. Tentunya buat kulapari yang mau request lagu dangdut, boleh banget ya hubungi kita. Bisa juga melalui chat WA, tinggal kirimkan pesan mau diputarkan lagu apa, dan jangan lupa juga salam-salamnya begitu. Dan ada masuk nih kulapari telepon dari ponsel, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Iya, halo Bang, Bang Doni ya Bang ya?
1: Ya.
0: Iya Bang, apa kabarnya nih Bang? Halo.
1: Mana suaranya?
0: Halo.
1: Ya.
0: Adakah suaranya Bang?
1: Ya, lagunya nah.
0: Iya, langsung aja ke lagunya kalau gitu Bang lah. Mau lagu apa nih Bang? Halo, lagunya Bang?
1: Lagunya.
0: Waduh, putus-putus suaranya Bang.
1: Lagunya.
0: Wah. Wah, putus-putus. Sorry Bang, suaranya putus-putus nih Bang.
1: Ini. Oke ya.
0: Kita coba.
1: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama.
1: Ya.
0: Judulnya apa Bang?
1: Pilihan aja.
0: Oh iya. Pilihan okay.
1: Aja kan.
0: Oh iya, ya, oke okay, siap Bang. Terima kasih Bang Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Lagunya requestnya dari Roma Irama ya tadi Bang Doni ya. Mohon maaf tadi kalau terputus, kayaknya jaringan kurang stabil nih, entah dari Bang Doni atau dari kita nih kulapari ya. Aduh. Dan sepertinya tadi ada yang mencoba bergabung juga ya melalui hotline telepon Studio Pro 4. Mungkin boleh hubungi kembali ya kulapari ya, karena Barengkoy masih panjang nih ya, sampai jam 17 atau sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Mungkin tadi Bang Doni minta dipilihin lagu, gimana kalau kita putarin lagu Roma Irama yang judulnya apa ya ini ya, Bujangan ya, Bujangan ya Bang ya, ya Bang Doni ya, izin Bang. Oke, okay. Dan sepertinya belum ada yang mencoba bergabung kembali ya. Tadi buat kelapari yang mencoba menghubungi kita lewat hotline telepon, boleh hubungi kita kembali Bang atau kakak nih. Mungkin kalau belum ada yang mencoba bergabung, sambil kita putarkan saja lagu request dari Bang Doni. Tadi gue requestnya lagu Roma Irama dengan dipilihin, dan izin saya pilihkan lagu dari Roma Irama yang judulnya Bujangan nih Bang. Oke, langsung saja kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
2: MHz RRI Perompat Palangkaraya. Dan ya, kalau hari masih dalam program Badengko ya, di segmen yang pertama ini setidaknya tadi sudah ada mendapatkan 4 penelpon ya, 4 request. Ada yang pertama dari Bang Ari di Samarinda, kemudian Bang Nanang Banjar dan Hajah Mama Lilik, sama ada juga Bang Doni tadi ya. Tentunya buat kalau hari yang mau request lagu dangdut masih bisa nih ya, Kulapari ya, tinggal hubungin saja melalui hotline telepon kita, telepon studio RRI Perompat tentunya di nomor 0536 3235 969, atau bisa juga melalui ponsel ataupun WhatsApp di nomor 0811 5201 233. Dan tadi ada yang mencoba bergabung di segmen di sebelumnya ya, sebelum diputarkan lagu Bujangan tadi. Mungkin buat Kelapari yang tadi mencoba menelpon bisa hubungi kembali, tinggal telepon ya Kelapari ya. Kemudian tegas lagu, mau ditemani lagu apa nih di sore ini? Pas banget buat menemani santai sore Kelapari di tengah istirahat kerja mungkin ya, atau mungkin yang masih bekerja, atau mungkin yang sedang dalam perjalanan pulang kerja begitu. Boleh banget hubungi kita seperti biasa di nomor telepon studio atau bisa melalui WhatsApp ya. Kalau tidak ada yang bergabung, mungkin sambil kita putarin aja nih ya Kulapari ya, lagu dari Mirnawati dengan judul Hitam Bukan Putih.

0: nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
2: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
1: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
2: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
1: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka gak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
2: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
1: Karena masa depan gak datang sendiri, harus kita persiapkan.
2: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
3: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Ya, Kepala Pali Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah menyatakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah siap merevitalisasi hampir 100 sekolah di provinsi itu pada tahun 2026. Adapun hasil final terkait jumlah sekolah yang akan menerima revitalisasi kemungkinan mulai terlihat pada Juli 2026 setelah proses verifikasi dan validasi selesai dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Reza mengatakan Gubernur Kalteng Agustian Sabran menyatakan kesiapan pemerintah provinsi menyukseskan program pusat termasuk menyinergikan dengan program pendidikan yang dimiliki oleh daerah. Ia juga memaparkan saat ini pemerintah masih melakukan proses verifikasi dan juga validasi terhadap sekolah-sekolah yang diusulkan sebagai penerima dalam program revitalisasi. Menurutnya program revitalisasi sekolah ini tersebar merata di berbagai daerah di Kalimantan Tengah. Tentu sekolah menerima revitalisasi dilakukan berdasarkan data pokok pendidik, kemudian dipadukan dengan platform pendidikan daerah bernama Pena Kalteng. Reza juga menerangkan pemetaan ini dilakukan diantaranya melihat dari klasifikasi mana sekolah yang rusak ringan maupun rusak berat berdasarkan data yang ada. Demikian Kepala Pali Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

95,1 MHz RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan iya, Kuala Pari masih dalam program Badengko ya, di segmen kita yang kedua hari ini. Dan tentunya buat Kuala Pari yang mau request lagu dangdut, boleh langsung saja nih ya Kuala Pari ya, telepon, hubungin kita di telepon studio Pro 4 tentunya di nomor 0536 3235 969, atau bisa juga melalui nomor WhatsApp ataupun ponsel ya di nomor 0811 5201 233, atau bisa juga melalui pesan WA begitu ya, seperti Bang Rinaldi nih tadi baru saja masuk. Selamat sore pendengar dan pecinta Badengkoy, dangdut adalah kita nih, dari Bang Lamberi Rinaldi. Dan mohon diputar dan request lagunya yang judul Rambut oleh Doyok dan Evi Tamala. Siap Bang Rinaldi, setelah ini kita putarin ya, masuk di antrian yang pertama di segmen Badengko yang kedua hari ini. Dan tentunya buat Kuala Pari yang mau request lagu dangdut, boleh banget ya langsung hubungi kita melalui telepon ataupun WhatsApp ya, begitu ya. Karena Badengkoy seperti biasa di setiap hari di RRI Pro 4 Palangkaraya sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sudah kita dapatkan di segmen pertama, setidaknya ada

0: kantor loh.
1: Oh, masih di kantor nih Kak, baru udah jam 4 nih.
0: Mau pulang sih, masih bebenah-benah gitu.
1: Iya. Syukurnya hari ini sore ini aman aja ya, enggak hujan. Jadi enak nih buat pulang sore-sore gitu.
0: Tuhan, iya puji Tuhan, terang banget saya,
1: terang.
0: Apa kabarnya, Mas?
1: Alhamdulillah, aku baik nih Kak nih.
0: Iya.
1: Baik, sesuai sesuai dengan suasana hati, sesuai dengan ini ya, dengan cuaca cerah.
0: Iya, benar banget. Mm-hmm.
1: Iya.
0: Lagunya apa nih, Mas?
1: Iya, boleh. Mau lagu apa nih Kak ini?
0: Lagu apa ini?
1: Badengkoi. Dangdut.
0: Oh, dangdut.
1: Iya.
0: Oh iya, dangdut ya. Apa ya lagunya ya?
1: Nah dari Meggy Z, Roma Irama, atau siapa nih yang favorit kalian ini?
0: Pengen itu deh, dari Ayu Soraya deh.
1: Ayu Soraya.
0: Ayu Soraya.
1: Soraya yang judulnya?
0: Yang Cinta Berpayung Rembulan ya itu ya?
1: Cinta Berpayung Bulan, iya oke okay, sudah ketemu nih Kak nih.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Boleh papaku titip ya?
1: Iya boleh, silakan Kak.
0: Oh, soalnya sama-sama pada pulang kerja.
1: Iya. Iya, boleh, silakan Kak Weni.
0: Untuk apa ya? Itu aja deh yang kesenangan papa tuh, gubuk bambu ya.
1: Gubuk bambu.
0: Dari siapa, Meggy Jet ya kalau nggak salah ya?
1: Oke, coba aku cari dulu Kak ya.
0: Iya.
1: Gubuk bambu, iya betul, dari Meggy Jet.
0: Ada ya?
1: Iya, ada Kak.
0: Ada ya.
1: Oke.
0: Lagunya ditunggu ya Mas ya.
1: Iya, siap.
0: Mas Rizal juga yang terbaik selalu ya.
1: Iya, amin Kak.
0: Moga cepet-cepet ya dok ya. Atau sudah ada?
1: Tadi yang pertama ada dari siapa nih, lewat masuk lewat WA, ada dari Bang Rinaldi. Judulnya tikus, lagu dari Doyok dan Evita Mala.
0: Oh gitu deh, yang itu tadi aja menggijet ya.
1: Iya oke, siap Kak Leni.
0: Ya Mas ya.
1: Iya siap Kak Leni, terima kasih sudah bergabung.
0: Iya.
1: Selamat. Iya, hati-hati sampai. Hati-hati sampai rumah. Iya. Iya, terima kasih Kak Leni sudah bergabung sama kita di program Badengkoi ya. Dan telah kita dapatkan tadi penelpon kita yang kedua nih. Dan ada juga yang masuk ya, dari Bang Ali. Iya oke okay. Assalamualaikum Mas Rizal. Ya waalaikumsalam Bang Ali. Request lagunya Terluka Lagi, Mara Karma, buat penyiar. Terima kasih dan sehat selalu. Iya sama-sama Bang Ali. Kita putarkan, kita masukkan ke antrian yang keempat ya Bang ya. Dan supaya gak berlama-lama lagi nih ya, kulapari kita sambil putarin lagu dari request kita yang pertama. Ada dari Bang Rinaldi. Tadi requestnya apa nih tadi ya? Rambut. Oleh Doyok dan Evi Tamala. Dan ini dia kulapari langsung saja ya, untuk penelpon kita yang request kita, maksud kami ya, request kita yang pertama.

0: kabar Kuta Kita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kuta Kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiarkan kabar Kuta Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari lapor.

0: Rahasia hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Yoko Lopari masih dalam program Badengko ya. Di segmen kita yang kedua hari ini, tadi sudah ada tiga atau empat nih Yoko Lopari ya. Waduh, lupa nih. Ada tiga ya sepertinya. Yang pertama tadi ada dari Bang Rinaldi, kemudian dari Kak Weni, dan yang ketiga ada dari Bang Ali. Dan tentunya buat Kelopari yang mau request lagu Dangdut Indonesia ya, boleh banget langsung hubungin kita di nomor telepon studio 4 tentunya, di nomor 0536 3235 969, atau bisa juga melalui nomor WhatsApp ataupun ponsel di nomor 0811 5201 233. Dan masih ada 20 menit nih ya Kelopari ya, sebelum tiba pukul 17, karena program Badengkoy setiap hari di RRI Pulau 4 Palangkaraya dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Kelopari yang mau request lagu dangdut ya, kita tunggu sampai jam 17 nih ya Kelopari ya. Dan sembari menunggu, mungkin kita putarin aja ya lagu dari Elvi Sukaesih dengan judul Kupu-kupu.

0: Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

95,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya. Dan kulapari waktu telah menunjukkan hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan artinya kita sudah berada pada penghujung program Badengkoy sore hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Dan kita tutup ya program Badengkoy kita sore hari ini, karena dari tadi ya juga sudah kami ucapkan juga terima kasih kepada kulapari yang sudah bergabung bersama kita dalam program Badengkoy. Dari segmen yang pertama, terima kasih kepada Bang Ari, Bang Nanang Banjar, Hajah Mama Lilik, Bang Doni. Kemudian di segmen kedua ada Bang Rinaldi, Kak Weni, dan juga Bang Ali. Terima kasih kepada kulapari yang sudah bergabung bersama kita. Dan Rizaldi, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan selama mengampu program Badengkoy. Dan mohon maaf juga apabila ada barangkali telepon kulapari yang tidak terangkat atau chat WA ya yang tidak terbaca. Dan untuk itu kulapari jangan kemana-mana, karena setelah ini masih di RRI Perempat Palangkaraya akan ada program menarik lainnya. Dan bersama saya Rizaldi yang akan menemani kulapari sampai dengan pukul 20 ya waktu Indonesia Barat. Dan sebagai penutup ya kulapari ya, akan kita putarkan beberapa lagu dangdut nih masih. Itu ada dari Latif dengan judul Hujan Duit.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Iya, Gola Pari, Wakil Ketua 2 Komisi 3 DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sri Ani Rintuh, menyatakan SMP 6 Palangkaraya membutuhkan pembangunan aula untuk menunjang berbagai kegiatan sekolah yang selama ini terkendala keterbatasan fasilitas. Menurutnya, ketiadaan aula membuat sejumlah kegiatan sekolah harus memanfaatkan ruang lain yang sebenarnya diperuntukkan bagi fungsi yang berbeda. Alhasil, pertemuan yang melibatkan banyak peserta bahkan terpaksa dilaksanakan di laboratorium karena belum tersedianya ruang yang memadai. Sri juga menilai keberadaan aula sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas sekolah, mulai dari rapat pembinaan siswa hingga kegiatan akademik dan non-akademik lainnya. Dengan tersedianya fasilitas tersebut, pelaksanaan kegiatan sekolah juga dinilai akan lebih efektif dan tidak mengganggu fungsi ruang belajar maupun laboratorium. Selain kebutuhan aula, Wakil Rakyat Palangkaraya itu juga menyoroti terhadap pemenuhan sarana dan juga prasarana pendidikan lainnya agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal. Ia menegaskan, Komisi 3 DPRD Kota Palangkaraya akan terus mendorong peningkatan fasilitas pendidikan sebagai bagian dari upaya pendukung kualitas pembelajaran di sekolah. Demikian Kulabari, Berita Malau, pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Raya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
2: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
1: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
2: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
1: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
2: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Yo, Kolopari, baru saja kita dengarkan ya lagu dari Bossa Nova Jawa dengan judul Stasiun Balapan yang originalnya dibawakan oleh legendaris Campursari, kalau nggak salah ya Didi Kempot nih. Dan Kolopari, kita saat ini berada dalam program Info Budaya yang menyajikan sajian informasi terkait adat istiadat, tradisi, dan lain sebagainya yang tentunya ada di Nusantara Indonesia. Dan kita awali ya info budaya kita hari ini dengan tradisi unik dari Lombok yang dikenal sebagai Perasean. Jadi Kolopari, Perasean ini merupakan tradisi adu ketangkasan nih antara dua laki-laki yang menggunakan rotan sebagai alat utama dan juga perisai dari kulit kerbau sebagai pelindungnya. Dan meski tampak seperti pertarungan ya, kegiatan ini sesungguhnya merupakan bagian dari budaya masyarakat Sasak yang menjunjung tinggi sportivitas dan juga keberanian. Dahulu, Perasean ini sering dilaksanakan

dilaksanakan sebagai bagian dari ritual memohon hujan saat musim kemarau panjang. Dan masyarakat percaya bahwa semangat para peserta dan juga doa bersama dapat menjadi simbol harapan yang akan dan mendatangkan kesuburan bagi lahan pertanian. Dan yang menariknya ya, Kulapari ya, setelah pertandingan berakhir, para peserta akan kembali berjabat tangan dan saling menghormati. Tidak ada denda maupun permusuhan yang dibawa pulang. Dan tradisi ini mengajarkan kepada kita bahwa kepertanian harus berjalan berdampingan dengan sikap menghargai sesama. Hingga kini, perasaan masih sering ditampilkan dalam berbagai ajang festival budaya sebagai salah satu identitas masyarakat Lombok. Dan itu tadi ya Kulapari ya, fakta dari tradisi perasaan adu ketangkasan yang berasal dari Lombok. Dan bersama dengan ini juga kami informasikan kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: aku udah share link ke grup lagi.
1: Iya, kalau pagi bisa aja kita ikuti sama. Siaran bersama dengan RRI Pro 1 Palangkaraya. Selaku madang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kulapari yang menjalankan. Dan saat ini kita kembali lagi di RRI Pro 4 Palangkaraya, masih dalam program Info Budaya. Dan jangan kemana-mana kulapari, karena sesaat lagi akan ada info menarik tentunya seputar adat istiadat, tradisi ataupun dan lain sebagainya yang tentunya ada di Indonesia.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: Ya, mari kita lanjutkan ya info budaya kita hari ini dengan mengenal leut, yaitu lumbung padi warisan masyarakat Sunda yang kemudian menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Sunda itu sendiri di Jawa Barat. Jadi kalau pari leut ini bukan sekedar tempat penyimpanan hasil panen ya, tapi bagi masyarakat adat, bangunan ini memiliki makna yang lebih dalam, yaitu sebagai simbol ketahanan pangan dan juga penghormatan terhadap hasil kerja keras para petani. Bangunan leut ini biasanya dibuat dari kayu dan juga bambu, dengan desain khusus agar padi dapat bertahan lama tanpa rusak ya. Dan kalau pari yang menariknya adalah masyarakat tidak mengambil seluruh hasil panen untuk dijual atau dikonsumsi. Sebagian disimpan sebagai cadangan untuk menghadapi masa paceklik ya, atau masa sulit di kemudian hari. Dan nilai yang terkandung dalam tradisi ini sangat relevan hingga sekarang, yaitu pentingnya hidup hemat, bijak mengelola sumber daya alam, dan mempersiapkan masa depan tentunya. Melalui keberadaan leut ini, kita dapat melihat bagaimana nenek moyang Nusantara telah mengenal konsep keberlanjutan yang jauh sebelum istilah tersebut populer seperti saat ini ya. Dan itu tadi ya, Kulapari leut yang merupakan lumbung padi warisan masyarakat Sunda.

0: Με πάσα, σε πατέραμα, άγκα ρε παντιά. Δε τσουρούνι την ατσάρα και άλλα.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau, nah.
4: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
3: Kai au. Awe
4: ya tuna TG jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi, nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio BW berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atau katutu, dia je hoax.
4: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
3: rri.co.id, Ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndak itu.
5: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

Ya, kula pari waktu telah menunjukkan hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat dan menjelang malam ya, kita tutup info budaya kita hari ini dengan tradisi yang penuh semangat dari Bu Leleng, yaitu meguak-guakan ya namanya ya. Jadi tradisi ini kula pari merupakan permainan rakyat yang menggambarkan strategi dan kerjasama kelompok. Nama meguak-guakan berasal dari kata goak yang berarti burung gagak. Dalam permainan ini, peserta membentuk barisan panjang menyerupai seekor ular ya, sementara seorang pemain bertugas mengejar bagian paling belakang dari barisan tersebut. Sekilas permainan ini terlihat sederhana ya, namun kalau kita lihat di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, kekompakan, dan juga kecerdikan dalam menyusun strategi. Tradisi ini biasanya digelar setelah musim panen atau pada perayaan tertentu sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat. Suasana yang tercipta tentunya selalu meriah karena melibatkan banyak warga dari berbagai usia. Meguak-guakan menjadi bukti bahwa budaya Nusantara tidak hanya hadir dalam bentuk upacara adat, tetapi juga melalui permainan tradisional yang mampu mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Iya, Bola Bali, pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menggelar gerakan Pasar Murah tahun 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Pasar Murah ini salah satu upaya konkret pemerintah kabupaten dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, kata Bupati Barito Timur Muhammad Yamin melalui asisten 2 Sekretaris Daerah Bartim Amrullah di halaman kantor Disdakop UKM pada hari Rabu. Pada pelaksanaan gerakan Pasar Murah tahun 2026, Pemkab Bartim menyediakan berbagai komoditas kebutuhan pokok bersubsidi, diantaranya beras premium kemasan 5 kg, beras SPHP 5 kg, gula pasir, minyak goreng minyak kita, bawang merah, bawang putih, hingga LPG 3 kg. Bupati Barito Timur pun menyampaikan apresiasi kepada Perumbulok PT Barito Utama Sakti serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya gerakan Pasar Murah sehingga dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan resmi dibukanya gerakan Pasar Murah 2026, pemerintah kabupaten kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kebutuhan pokok yang terjangkau, terutama di tengah dinamika harga pasar yang terus berubah-ubah. Demikian Kulapari, berita malam pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Kulapati, selamat malam nih ya Kulapati, dan selamat bergabung kembali dalam program Pesona Budaya Borneo Malam. Jadi malam ini kita akan mengulas salah satu nilai budaya yang mungkin ya jarang dibahas, namun memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, yaitu tradisi pakat atau musyawarah adat. Jadi Kulapati, jauh sebelum teknologi komunikasi berkembang seperti sekarang ya, masyarakat adat telah memiliki sistem musyawarah yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bersama. Pakat biasanya melibatkan tokoh adat, tetua kampung, dan masyarakat yang berkepentingan. Dalam forum ini, setiap orang diberi kesempatan menyampaikan pendapat dengan tetap menjunjung tinggi rasa hormat kepada sesama tentunya. Dan yang menariknya ya Kulapari, tujuan utama dari pakat ini bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan menemukan solusi yang dapat diterima secara bersama. Karena itu, keputusan yang dihasilkan seringkali menjadi pegangan oleh seluruh masyarakat yang terlibat di dalamnya. Tradisi ini menunjukkan bahwa budaya Dayak sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keseimbangan sosial. Dalam kehidupan modern saat ini ya Kulapari, semangat pakat masih sangat relevan untuk diterapkan tentunya, baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, maupun kehidupan masyarakat. Di tengah dunia yang serba cepat ini, budaya musyawarah mengajarkan kita pentingnya mendengar, memahami, dan menghargai perbedaan. Meski dalam pencapai tujuan bersama ya, itulah salah satu warisan berharga yang terus hidup dalam masyarakat Borneo sampai saat ini.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Satu MHz RRI Perompat Palangkaraya. Yuk lapar kita lanjutkan pesona budaya Borneo malam dengan menyoroti adat istiadat yang masih lestari di Kalimantan Tengah nih. Jadi ada salah satunya warisan budaya yang memiliki nilai sakral adalah upacara tiwah, yaitu tradisi masyarakat Dayak Ngaju dalam menghormati leluhur. Ya, upacara ini bukan hanya ritual keagamaan ya, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan antar warga. Persiapan yang dilakukan melibatkan banyak pihak, mencerminkan kuatnya semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Dan selain tiwah ya kelapari, ada pula berbagai tradisi penyambutan tamu, ritual syukuran hingga hukum adat yang mengatur kehidupan sosial. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Borneo hidup dalam tatanan nilai yang terstruktur dan penuh makna ya tentunya. Adat istiadat tersebut menjadi identitas yang membedakan Borneo dari wilayah lain di Nusantara. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat tetap berupaya menjaga agar nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap diwariskan kepada generasi muda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Benar juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Satu MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, Kelapari masih bersama Pesona Budaya Borneo malam ini nih, Kelapari. Jadi kita beralih ya pada kekayaan alat musik tradisional yang menjadi bagian penting dalam setiap upacara dan pertunjukan seni di Borneo. Jadi ada salah satu alat musik yang khas adalah sape, alat musik petik tradisional masyarakat Dayak yang banyak berkembang di wilayah Kalimantan Timur dan juga di wilayah Kalimantan Utara. Ya, alunan nadanya lembut dan menenangkan, sering dimainkan dalam acara adat maupun pertunjukan budaya. Yuk, Kelapari, selain sape, terdapat pula gendang tradisional, gong, dan berbagai instrumen lain yang digunakan untuk menggiring tarian dan ritual adat. Musik tradisional ini tidak sekedar hiburan ya, tetapi juga sarana komunikasi budaya dan penyampaian pesan moral. Saat ini, alat musik tradisional Borneo mulai dikolaborasikan dengan aransemen modern sehingga semakin dikenal secara luas. Inovasi tersebut menjadi bentuk pelestarian sekaligus adaptasi budaya agar tetap relevan di era sekarang.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, Kelapa Ari saat ini menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nih. Kelapa Ari, kita tutup Pesona Budaya Borneo malam ini dengan menengok potensi wisata budaya dan alam yang ada di Pulau Borneo. Ya, Kelapa Ari, Borneo tidak hanya kaya adat dan seninya ya, tetapi juga memiliki bentang alam yang memukau. Dari hutan tropis yang lebat, sungai-sungai besar, hingga desa-desa adat yang masih mempertahankan rumah betang sebagai simbol kebersamaan. Beberapa kawasan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan menawarkan perpaduan wisata alam dan budaya yang unik. Wisatawan dapat menyaksikan langsung kehidupan masyarakat adat, menikmati pertunjukan seni tradisional, hingga mencicipi kuliner khas daerah. Wisata budaya menjadi jembatan untuk memperkenalkan nilai luhur masyarakat Borneo kepada dunia. Dengan menjaga kelestarian alam dan tradisi, masyarakat turut memastikan bahwa Pesona Borneo tetap bersinar untuk generasi mendatang. Tentunya kita harus tetap bangga dan tetap cinta ya terhadap budaya kita, dan pastinya terus lestarikan warisan Nusantara.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Ya, Kulo Pali, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus mendorong pengembangan sekaligus hilirisasi komoditas kelapa dalam di wilayah selatan sebagai upaya menghidupkan kembali kejayaan perkebunan rakyat yang selama ini menjadi identitas kawasan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan setelah sebelumnya DPKP Kota Waringin Timur menggelar diskusi penjajakan restorasi dan pengembangan kelapa dalam berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, petani hingga pihak investor. Yepni menjelaskan pengembangan kelapa dalam dilakukan agar sektor perkebunan di Kotim tidak hanya bertumpu pada kelapa sawit, melainkan juga kembali mengangkat komoditas lokal yang sejak lama menjadi andalan masyarakat pesisir selatan. Langkah ini juga diharapkan bisa menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi para petani kelapa, yakni berkaitan dengan fluktuasi harga kelapa. Pemerintah daerah menilai pengembangan komoditas tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produksi hingga penguatan sektor hilir. Sebagai bentuk dukungan terhadap hilirisasi, Pemkab Kotim turut menghadirkan perusahaan pengolahan kelapa PT Samudera Koko dalam diskusi tersebut. Kehadiran investor dinilai memberi optimisme baru bagi para petani karena membuka peluang pasar yang lebih luas serta meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan masyarakat. Yepni juga mengakui selama bertahun-tahun para perkebun kelapa dalam merasakan komoditas mereka belum memperoleh perhatian sebesar sektor perkebunan lainnya. Kondisi itu menyebabkan perkembangan perkebunan kelapa rakyat berjalan lambat baik dari sisi produktivitas maupun dukungan dari program pemerintah. Demikian Kulo Pali, Berita Malau, pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari lapor.

Yoko Lopari, selamat malam dan selamat bergabung kembali ya dalam program Pesona Karungut Modern malam ini. Dan malam ini kita akan melihat bagaimana Karungut terus berkembang mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, tentunya tanpa meninggalkan akar budayanya. Jadi Yoko Lopari, kalau dahulu Karungut banyak mengangkat kisah kehidupan masyarakat pedalaman, perjalanan di sungai hingga cerita tentang adat istiadat, namun saat ini para seniman muda mulai membawa tema-tema baru yang lebih dekat dengan kehidupan masa kini tentunya, yang menjadikan Karungut tidak lagi hanya bercerita tentang masa lalu saja, tetapi juga tentang aktivitas masyarakat perkotaan, tentang generasi muda, tantangan generasi muda yang dihadapi begitu ya, hingga pentingnya menjaga identitas budaya di tengah modernisasi. Dan menariknya juga ya, kalau hari meski tema yang dibawakan semakin beragam, gaya bertutur khas Karungut tetap dipertahankan. Pesan-pesan moral disampaikan dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, sehingga tetap relevan bagi pendengar dari berbagai kalangan. Inilah yang membuat Karungut tetap bertahan, ia juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan jati diri tentunya. Sebuah bukti bahwa budaya bukanlah sesuatu yang diam, melainkan terus dinamis, terus bergerak dan tumbuh bersama dengan masyarakat yang kian menjaganya.

0: Ya, kalau Pak Lis, sesaat untuk mengetahui perkembangan dan perakiran cuaca terkini, saat ini kami akan terhubung langsung dengan Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG Kota Palangkaraya yang akan menyampaikan informasi cuaca secara resmi dan terpercaya tentunya. Dan saat ini kami telah terhubung dari rekan dari BMKG. Halo Kak, selamat malam. Bersama siapa saya malam ini?
1: Selamat malam, dengan Chandra.
0: Iya, baik Kak Chandra. Mohon izin Kak, bagaimana perakiran cuaca untuk besok hari di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya? Silahkan Kak.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam Kulapa Hari, dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Kamis 4 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan akan berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada sore dan malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang, berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan kelapa hari diimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas

tadi bisa menjadi perhatian bagi kelapari yang akan beraktivitas di luar rumah maupun yang akan menempuh perjalanan. Tetap berhati-hati tentunya, terutama jika terjadi hujan ringan di beberapa titik wilayah yang telah disebutkan tadi. Pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, jaga kesehatan, dan selalu pantau info resmi dari BMKG untuk mengetahui perkembangan cuaca terbaru. Dan kelapari terus tetap bersama kami karena setelah ini masih ada sajian informasi dan program menarik lainnya yang tentunya akan menemani malam kelapari. Tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya Kota Pari. Dan ini dia kami lanjutkan pesona Kaliwat Modern malam ini.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis gak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Loh ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini loh, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
1: Ya monggo.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatotkaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Tasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tabe selamat lingkungan alatai salam sujud karen dan melempang adil katalino bacar minkas sarga pas sengat kajubata arus. Selamat malam kulapa hari, senang sekali saya Cecilia dan bertemu lagi di Rabu malam saatnya menemani kamu bersama dengan kesenian daerah Karungut yang akan ditemani oleh sanggar guru-guru Kalteng Harati Berkah. Dengan ini juga kami hadirkan kesenian daerah Karungut untuk kamu.
1: Dia tahu ya, Bay. Takkan nih, terasal anu ini, transferi kali ya. Ini mana? Tak tahu, Bay. Kali aku ngirim perkening pula, transfer. Ayo, Bay. Hendak mulai lah. Nah, yuk. Itu pekari itu.
2: Yuk. Mudah-mudahan sukses selesai. Cair.
1: Kau ngomong. Enje anu.

0: Cek 1 2.
1: Tes.
0: Cek 1. Ya.

0: Maliti,
1: Malati. Malati. Malati Kambang. Maliti Kambang. Maliti. Dero dari Kambang.

0: Karena Januari lah. Karena
1: anu teh merah ya dibawi teh.
0: Nanda.
1: Januari.
0: Ya Januari. Mas Januari kau.
1: Hei.
0: Anu Januari hello Mas Tenende, Mas Teko, Mas Tikau. Selang seling.
1: Mas Januari hello.
0: Hah? Januari hello.
1: Mas Tenende Nanda itu.
0: Oh iya, no Januari, tata mbak ya.

0: mereka. Ya, selamat malam hari sama Diai Sunda Witenaita Huang Hamalem tu yete Huang Hamalem Kamis yete Huang acara yete Kesda yete kesenian daerah Aita Kalimantan Tengah khususnya Tarungut. Selalu mereka menampara aku nak menabe helu yete terutama akan penyiar Ike yete akan Ike Cecilia selamat malam dan akan operator Ike yete akan Ike Ipan selamat malam dan aku ke jadi acara tu yete Enon Bansen. Tapi selamat lingkungan alatai salam sujud kerende melempang adil katalino bacuramin keseruga basengat kajubata arus. Ike jihadir wah malam tu hete ampi tu baya ailah. Mudah-mudahan kare kakawalan jibeken tau bagarak ate tau mbak Ike yete siaran wah malam tu Ike jihadir itu tege Ike beli me itu di luar operator dengan penyiar lah. Jadi TG pertama yaitu TG Pak Ilok El Hanyi atau Bapak Kari ye puna setia hadir huang hamalem tu atau setia palem kami itu dia puji belihi puna ye terutama ye ketua Ike mun Ike jatun paksa ye sampai ke buatan. Selamat malam Pak Ilok.
1: Selamat malam Kanda. Ya, wakil ketua Ike Ajita Jawa Pandir.
0: Dimas Tehinai TG Aken Ike Aska setia tutu ye tumbai Ike itu. Yaitu tukang kecapi nama belalas lenge kuah. Selamat malam kan. Jaman ni belalas ite. Kareh tau haluli keleh ye. Masih tege yete aken ike atau isu itulah. Yete Januar. Selamat malam Januar. Kau siap-siap lah. Pembukaan akan ita dan selamat malam kia akan aken ike Nanda. Selamat malam. Semoga ita dihadir tu huang ras huang keadaan beriga sehat di mereng ita. Ada raja kituah ita dan ita mudah-mudahan kia hamalem tu ita tahu biar pun isut niti ita tahu bahalap suara ita hamalem tu lah biar pun isut dan sehelu baraku manabe kere kula pahari jibeken helu ita hendak menghiling je yete kerungut helu bara aken ita Januar ayo siap-siap dan di pengecapi kia tege dua biti kia tu yete Pak Ilok dengan Aska ya. Dari judul kerungut mana Januar?
2: Pune Manuah Mata.
0: Pune Manuah Mata.
1: Manuah Mata.
0: Ya, ciptaan Pak Ilok El Hanyi ya.

0: Kundapa hari kula jalahan di TG mahini ngau siaran ike hong malem tu. Di TG mahini ngau siaran ike hong malem tu, semoga ketun tau terhibur dan tau sanang pikiran lah. Akan jahaban tau kele, akan je anarai konita na pikira te pusang-pusang tau narai konita hanjak lah elak pusang hindai lah pehe ate hindai lah sene ho kerungut ike itu biarpun ike itu baya-baya bitin ike itu mungkin kerungut te ulih akan menghibur kula pahari itu na jalahan lah
1: magah tiru
0: yo sapa magah tiru berangai magah pengintero na Oh selu bara ken kenada tu mengarungut tak hendak menabe helu terutama yete akan Bapak Guntur Telaja nendau gitang ku siap ku enda udah lah gitang ku ente siap mohon ka tau siap narai ka kuat
1: tidak
0: ya siap mehiningi pa lah yang ka ku te siap mohon pa selamat tamalem pa lah selamat tamalem akan ibu kia akan kare anak esu lah semoga urus terhibur dan urus sehat sanang selamat ya tau rasa lah mudah-mudahan ike berlaku kia dengan Bapak muntegi waktu tau mbak ike sekali-kali palang guang yaitu RRI itu kayak itu sesar jarang hampir keluni itu sesar jatuh kan lu nah mas tehinai akan pahari Bapak Ita singgong mela jalan kini balu hete lah senot malam kan dak salam akan kakak Duita lah akan kare anak kekia akan esuk ya semoga urus berigas mas tehinai akan Bapak Oneng Doneng kita ke huang jalan sumpung semoga kewen urus mehining siaran tu aku mungkin jatuhnya nyenggol aku kepada hal tiap anu kunci nyenggol ya jijak ini ya di mas tehinai akan Pahari Igot, Pahari Mangge, selamat ya kan Pahari Munding, ye metutu melai. Nare kau indah no? Nare ya, tewai baru nare. Tembakung, teluk tembakung.
1: Teluk tembakung
0: aku indah lah. Ya tegi job melete, semoga cair lah kawalah. Kare aku jadi merekening kula. Ngat menyuang.
1: Nyuang
0: arare, biar aku dia ike itu dia umbat. Jamin yang menarang merekening masih kuntep. Makasih Pahari Munding. Semoga ikau elah jam ingat tanggal 13 lah. Ni Mas Tehina kan Pahari Todon. Pahari Todon tu perlu benyem tu. Jatuh tawan tintu dari.
1: Kuih kaya ya tu.
0: Ngaju, bukan malah ngaju yo ya tu.
1: Masih tiga job
0: lah. Yo, jangan puji je ke ngawak tu. Selamat malam kia. Mas Tehina kan nanti ku kini. Kuih ya tu tahi ke dia lembut tu. Semoga tau rumah. Ding lah. Ikau tu cair taruh sekali gitang. Ku cari tiga job ke tundui anak kau. Bapak anak pre kau.
1: Ya,
0: panok pre. Panok pre. Weh kan. Akan je janda. Yo, akan je janda tu jeleng kawin. Ha, bujur kia akan je duda aku tek kia lah. Yo, bujur kia tiap hari. Yo, akan ewe ratu Indu Ari. Indu Ari Tanjung Untung. Yo, pahari bujur am tiap hari lah dak bingat tek kia. Ya, selamat malam pahari lah. Semoga terhibur lah nyanyi hoike itu kareh lah. Limas Tehinai akan pahari Seniati.
1: Ya.
0: Sinde-sinde je pahari Seni itu mohon lah. Yo. Akan Mina Dudesi atau Nunut lah. Mohon Mina tahi ke dia Sunda tu. Mesti akan Pahari Ugu. Pahari Ugu tu tahi ke dia nonton tu. Tak kuih ke ya tu. Tulak ngedot ya lah. Ya ti mbak api nonton dan melalui FB tu. Selamat malam. Hello Pahari sama dia lah.
1: Akan Titik Surya.
0: Yo, yo Titik Surya. Ya tu nare mawi ke dia mohon. Saya absen kuah. Alpa iya tu. Nare mawi ke ya. Yo, selamat malam. Ding Titik lah. Semoga berigas. Semoga nare konita na sanang pikiran akan kakam je haban melai Jakarta na semoga cepat kele barigas kutek akan tunda pahari je beken lah je tamik rumah sakit Hong Kwe Bewe semoga uras berigas uras sanang selamat uras
1: amin
0: tu ita nak menyanyi je kerungut hinda yete bara aken ike yete nanda dengan judul
2: buah
0: bulu merindu oh yetu ya nyanyi ke tunah yo selamat mehining
1: salam-salam kan lo bakal kan kere guru.
2: Yo selamat.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Yeah.
2: Aku hendak mengarungut. Dia berjudul buah bulu marindo.
1: Yeah.
2: Ya kan kawas aku lah. Ya.
1: Ya. Kata terhibur.

0: Kenita Nanda dengan judul Buah Bulu Merindu aku. Jadi kerungutnya ciptaan awi Pak Ilok Elhanyi, mungkin Pak Ilok itu menjelaskan itu lah awi ciptaan kenarai kawan makna aku.
1: Ya, terima kasih.
0: Aku tidak ketawa lah. Kali kita bisik dan Pak Ilok ya. Selamat malam, Yete akan mina Indo Heri atau mina Nala Narang lah. Jadi menonton nak lah. Terima kasih mina, semoga berigas sehat dan kita hari raja kita itu. Jatun bekeni doa aku tu akan luar itu dikas di TI. Semoga harus panjang umur. Ya berigas biti bereng arek duit. Sehat helu lah. Panjang umur harus arek duit. Mau narek duit helu. Mau biar arek duit bereng dia berigas pala. Jadi kute awan note. Jadi memang duit tu puna perlu. Jatun jadi perlu duit. Ya harus perlu i. Setiap kelunen te harus perlu duit. Makanya kita pegawai itu menggo duit. Tapi mau biti bereng tidak berigas kia. Nah sama kia iya arti te nihau lepah kia duit jarek te mon puna arek ku tidak puji gite duit jarek te kena nampi kia lah paling iya jika re beratus-ratus cara nampayah duit te ya puji kila nuluh jikabat-kabat kena kena nampi kia jatah puji gite aku tu hendak ngat kungguang kila nuluh kalau raka ngaju kan ya arek sawera nampi dinun tu jika re tutup galas sawanya mamain telu narai konitah nah
2: hendak digawang
0: iyo 10 juta aku paling isut. Yo 20 juta, 50 juta mate tujah. Tu tujah aku nerima apa kari?
2: Tutu.
0: Musa apa kari te? Yo. Dak sampai kira mau ndak aku.
2: Pernah tujah anu na awe narang galas
0: ah. Tapi gak nak kok.
2: Tapi gak nak.
0: Tapi tu jadi anu bahandang-handang gitu na danum amun ke rewon ke kanina danum sungai bango ora danum di bahandang gitu na. Yo.
2: Kayak kena danum sahai.
0: Yo, tegi ara sungai ke kene sungai bango. Ha, jadi danum mate bahandang. Sementara yete paharita ilok atau bapak kari menyediak kerungut atau menyediak merapi keremikar kecapi itu aku hendak menabek hinai yete kantuna pahari samandiyai masih setia melewe baun HP atau baun radio lah namun tege sampai radio namun huang murah kan ini sampai yang ngatana lah tege kita ngkewin manu-nano date radio te pemancar
2: ya
0: anak menabek hinai yete akan terutama mina do heri jadi nonton mina ampi sama semalam mina lah mesti akan dudian bapak dian jaharu rumah bara IKN kan ya event tu semoga event terus sehat itu mabrak ini ni ya berarti kan ini mudah kutu akan indo erik bapak erik nanti kan dapat susi indo susi indo winda indo wahyu ke jaharu rumah ke bara IKN kan ni semoga mahining mungkin event terus berdiri nabi heka nak kira aku lah semoga ayu ras berigas sih. Yete, semoga bergas kia akan yete bapak yete man ketua Ike Melakani yete bapak Jamaluddin aduh bapak Jamaluddin semoga bergas neben harus mabara IKN kan haba nampi yo dia bergas semoga harus bergas dan aku kia hanya menabeh ini akan mina lumira di tegi melai uang jalan hotel Indu Erni, merci di Asunda aku yang nanti kalah. Selamat pakari menerakan ke tegi ke bulina aku rumah ngomong kami nanti. Nanti akan adik Indu Deni, Indu Epin. Semoga urus mehining lah dan semoga urus perigas dan akan mama Kukia itu mama Bapak Nopri atau Tamrin jet dia lalu perigas supaya cepat perigas. Kutek kami nak jemahga supaya urus perigas urasa lah urus sanang selamat urasa. Apalagi kita jenis kerungut ikan itu berigas ke tun ini ya. Balang ke tun kare haban pehe. Apalagi jika kare bajemu-jemu. Jadi kita cara tuju bajemu tu nampi. Dan kita hendak nyeneh na ijek kerungut yaitu para pahari ilok atau bapak kari. Dengan judul...
2: Burung bakaka.
0: Burung bakaka aw. Senang kita burung bakaka.
2: Bahandang tutuk.
0: Bahandang tutuk biasanya lah.
2: Ya, raja menyambar lauk. Ya terima kasih akan
0: Beken.
2: Terima kasih akan Kakak Ike Enan Bansen. Jadi menang ketika akang kata menyampai karungut YT dengan judul Burung Kakak. Sehelu beraku menyampai karungut tu aku menabe terkhusus akan omai JTG Melelewu Tahawab dan Harbu Ketikilaga. Dan tunda pahari ije beken jadi oleh kunyati jeperije hong lewat Tahawab nanak kaken isu. Ya selamat mahining semoga orang tetap hibur dan Ike bara Sanggar guru-guru menyampaikan selamat akan peniwah liwat tahawa ya jadi melalus tiwah akan ulu bakas akan kare tunda pahari ya tengah meniwah karebana huang anda tuh jadi balian akan karep panginan Rapi Juhu. Dan doa ike semoga sampai lepah karep lancar dan sukses, jatuh nanti halangan. Dan ike tetap akan rumah huang tangga 13, yaitu menyambung tanak timang jahinda ike menyampaikan date menyambung kisah. Dan semoga kare anggota tiwah ya terantang nule uras tau bariga semangat sanang itung pikiran batu ah marajaki jite doa ike. Dan aku kia manabe akan indokare wen hanak jite ge meleh huma okatau tehibur dan tunajalahan hong kue bewe tege mening saranike kalau tekia akan kawalike titik surya huang malam tu dia boleh mohon nampi itu tan melakukah kamelai tidak tertawa karena mungkin tegi kesibuka tegi giata yang mudahan tahu beriga selajur dan mahining seranike dan terhibur belum bertuah merajaki ya selamat mahining.

0: pailok jete burung bakak narena
1: burung bakaka
0: burung bakaka jete tenah
1: bakaka danau
0: bakaka danau bahandang tutuk kan
1: bahandang tutuk ya
0: tadi nya panan jaru
1: panan jaru
0: panan jaru yo hasep foto jaru
1: ya tamam tetawe jadi jondau yo
0: tetawe hiningan nya mahining badano nya kesa tetawe teh lah tapi panan jaru jadi elak-elak je kira burung jete lah
1: banyak mahaga tutuk bahandang
0: iya banyak mahaga tutuk bahandang tamam tutuk rinyang bahandang lah tapi panan jaru ya tun bararimana aku teh
1: tamam gaya
0: gaya hasep pona gaya pelepa behas sama luhuran lah kok aku luhuran teh iya gaya pelepa behas aku menabehna yete akan pahari samandia yete terutama dipuji menonton itu hampir jatuh nonton itu yete pahari Krishna nigam tamat kemalem deroh daur ewen turja ti nonton itu mesti naik akan yete pahari Ripski jebara Lampung datena semata malem kia yete tawa bahasa Dayak tapi tahi Hong Kalimantan Tengah tu mungkin yete nate bahasa mungkin sampai salam kalau tempat terusan kau balik sini tempat terusan ni kak kau ni yete datai naik akan yete anak ku tiga malah rumah kani Angel atau Valentina masih mana yete tahu lagi macet ker pintu sama-sama lem kan anak ya mesti akan nanti akeng ku andi ku Lili aku itu tu nonton tu mesti naik yang tujo sadur dipuji menonton uras tu lah Nani Sinarni Doriki ke Bukit Raya itu selamat sama lem uras kan ketun ki jadi puji nonton semoga ketun kia menonton orang FB itulah dia kata mentutuh kan kata nonton lah nanti jadi dia masalah tetap leket aja melalui Facebook
1: Januar kita dua nanda enggak lagu kita
0: aku hendak mengarungut yete
1: minta hendak
0: dengan judul nalai ku judul kerungut halisang maja marak kesusah waktu
1: itu
0: iya hendak berkemurut kia aku nak nyampai tabehina ya akan umai akan induk ku melalui tumbang terusan semoga umai berigas mungkin dia mehining itu semoga ia berigas

0: aku tu seluruh ya akan lewat tumbang terusan bawaan pendawai tangi. Salam uraskan ketun di mihin ini lah. Semoga ketun uras terhibur. Ayo kak.
1: Singa aku.
0: Boh, kena pindai.

0: kasusah ho. Yung kacita na weh kate. Pandak itu na jadi baik eh. Oh, waktu itu masih tege kurang lebih setengah jam ini. Yeah. Masih tahi ini. Tahu kecapi itu sengai jeje yang itu.
1: Ya. Yeah.
0: Yeah. Mantak dah yau tu.
1: Mantak.
0: Siap-siap Januari dan dua ano. Dua ketunda nak rai. Ketunda nak dah. Yo.
1: Jeje.
0: Jeje. Ya. Ebeh dua Januari.
1: Ya.
0: Yeah. Ya Januari.
1: Ya cak.
2: Jangan tahu kita telur kena. Kita buat kita duit. Kita jawab itu apa tu dia?

0: Ya, bikin kena yuk.
1: Di kantung yang kena.
0: Jembelah aja dong. Rubah.

0: Ya, kuteh ya krungut teh jadi nyampai awi Januar dengan judul nah tentang awi Januar. Tinggal kakak anak remaja awal. Nah, waktu teh masih lumayan kare lah. Konak nyambung ini krungut tu ya teh dengan judul Krungut Tari Ciptaan Krungut Tari kok gitu. Eliezer SG. Eliezer ya biar aja teh. NK, daling capi ka? Yuk, capi lo. Darami au. Apa-apa
1: au. Baik, kita pijik.
2: Aku coba mengadang.
1: Iya, iya.
2: Coba.

0: dan kawan-kawan dia jadi bersedia memainkan musik, terutama Aska lah, terapi kesinga ya teh. Dan terima kasih kia akan bapak, ya teh bapak Januar lah, jadi Mbak Ike menggandang mendohop Ike ya teh. Terima kasih dan akan Januar, akan Nanda, akan Aska, akan Pak Kari. Semoga itah uras barigas uras. Terima kasih akan Ketun dan Ike menyarah luhinai akan ya teh penyiar Ike. Ya benar ain daun nah. Cak bisa tenar penyiar teh. Da bingat ada yo akan penyiar K lah mate akan operator K ya YT Ipan lah. Semoga uras itah uras berigas. Oh Cecilia tetap Cecilia. Ah, semoga itah uras berigas dan itah lulihna Sunda huang Minggu rahian ya TLM Kamis dengan jam je sama, waktu je sama dan Eka je sama kia huang RRI Palangkaraya. Da belaku kia akan tunda pahari di tege talenta uka tau umbai ke mohon huang alem Kamis kare. Ya. Sinde Pong ribut tetap pong ribut. Sekali di udara tetap di udara. Ha, terima kasih. Selamat malam.
1: Sindek meribut tetap meribut.
2: Ya, Kulo Bahari telah kita dengarkan bersama kesenian daerah Karungut dan terima kasih kepada Mina Enun dan Mama dan teman-teman dari Sanggar Guru-Guru Kalteng Harati Berkah yang sudah menemani kita pada malam hari ini dan sampai jumpa di hari Rabu selanjutnya ya Kulo Bahari. Dan Cecilia juga akan menemani kamu Kulapa Hari pada hari ini di Info dan Musik hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Pun hayal sindi lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, dah ikau tenang nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au.
3: Ewe ya tu na tege, jadi...
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi, nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahalau radio bewe berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Je manampak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
2: rri.co.id, Mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Saleh!
3: Ya, maaf, Pak.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lah, Mak.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Loh, memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Cewek, halo cantik, halo manis, mau kemana nih? Mau abang temenin gak? Dih, apa sih?
2: Kamu yang apa sih?
1: Ya apa?
2: Jangan biasain gitu deh, gak baik.
1: Gitu aja, kan cuma nyapa.
2: Gitu aja, gak baik, jangan dibiasain. Kalau mau nyapa ya nyapa, jangan pakai digoda-goda.
3: Stop catcalling. Catcalling adalah salah satu bentuk dari pelecehan seksual. Berhenti normalisasi hal tidak baik. Mari ramah tanpa menggoda.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Batang Garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat rentai yang kepilan bawak, babaner gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sanggarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bentika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, itu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah, yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, sutradaranya untuk Batanggaring.

Batanggaring menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batanggaring merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batanggaring juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batanggaring merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak.

0: Sifat-sifat wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batanggaring ini juga dapat Batanggaring ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batanggaring tersebut. Yang kemudian juga Batanggaring ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batanggaring sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batanggaring itu, karena Batanggaring itu bukan sekedar pohon biasa, walaupun gambar atau ornamen dari Batanggaring itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batanggaring sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batanggaring atau gambar Batanggaring tersebut sangatlah baik karena Batanggaring memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batanggaring di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena Batanggaring melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yang itu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batanggaring juga memiliki yaitu bungking kayu erang tingang dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danumnya Lengkaringan Belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah Batanggaring dan pelajarilah arti dan maknanya dari Batanggaring itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari Batanggaring, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi, dari asal mula di masa lalu di langit menuju

tidak baik-baik saja, sebuah ancaman sunyi mengintai di balik gaya hidup modern kita. Bukan virus yang menular lewat udara, melainkan kebiasaan manis yang kita konsumsi setiap hari. Di sebuah ruang istirahat kantor, tiga rekan kerja, Rian, Siti, dan Bayu, sedang menikmati jam istirahat siang mereka.

0: Gila, seger banget. Siang-siang panas gini, emang paling bener minum es teh jumbo. Manisnya nendang, gulanya gak pelit.
1: Ahahaha, awas diabetes loh, Bay. Itu gelasmu ukurannya udah kayak ember kecil. Tapi aku juga sih, brown sugar boba milk ini emang godaan terberat. Mumpung promo buy one get one. Sayang banget kan kalau dilewatin.
2: Kalian berdua ini ya, tahu gak? Barusan aku baca berita di grup sebelah. Ada anak umur 19 tahun di Palangkaraya sini juga, baru aja divonis gagal ginjal dan harus cuci darah seumur hidup.
0: Hah? 19 tahun? Bercanda kamu, Yan. Itu mah penyakit orang tua kali. Mungkin dia ada keturunan.
2: Enggak, Bay. Dia enggak ada riwayat keturunan. Dokter bilang itu murni karena gaya hidup. Tiap hari minum manis, jarang minum air putih, rebahan terus sambil main game. Namanya diabetes tipe 2. Dan sekarang Indonesia peringkat kelima di dunia jumlah penderita diabetes terbanyak.
1: Yan, jangan nakut-nakutin deh. Aku akhir-akhir ini emang sering ngerasa aneh sih.
0: Aneh gimana, Sid? Perasaan kamu sehat-sehat aja, masih bisa ketawa ketiwi, masih doyan makan.
1: Enggak tahu ya, kayak gampang capek banget. Padahal kerjaan gak berat. Terus, aku jadi sering banget aus sama bolak-balik ke toilet. Apalagi kalau malam. Itu bukan tanda-tanda kan?
2: Siti, dengerin aku. Sering haus berlebihan, sering buang air kecil terutama malam hari, cepat lelah, pandangan kadang kabur, itu gejala klasik gula darah tinggi. Tubuhmu lagi teriak minta tolong itu.
0: Waduh, kok aku jadi ikutan parno ya? Aku juga sering ngantuk habis makan siang. Kupikir itu gara-gara kekenyangan doang.
2: Ngantuk habis makan karbo berlebih itu wajar. Tapi kalau berlebihan bisa jadi tanda resistensi insulin. Gini deh, coba hitung. Hari ini kalian udah masukin gula berapa banyak?
0: Pagi tadi nasi uduk pakai teh manis. Siang ini nasi padang. Terus es teh jumbo ini. Nanti sore biasanya ngopi susu. Malam, martabak manis enak kali ya.
2: Astaga, Bayu. Batas aman gula harian dari Kemenkes itu cuma 4 sendok makan atau 50 gram per hari. Satu gelas es teh jumbo itu gulanya bisa 5 sampai 8 sendok makan. Itu baru satu gelas, belum nasi, belum martabakmu. Kamu lagi nimbun racun manis di badanmu sendiri.
1: Terus aku harus gimana dong, Yan? Aku takut banget kalau sampai kena cuci darah kayak berita tadi. Aku belum nikah, masih pengen bahagiain orang tua.
2: Tenang, belum terlambat kok. Kuncinya sadar diri. Mulai hari ini, cut the sugar. Ganti minuman manis pakai air putih. Kalau mau ngemil, ganti buah potong. Dan yang paling penting, gerak. Jangan duduk terus di depan komputer.
0: Berat sih. Lidahku udah biasa dimanja gula. Rasanya hambar kalau cuma air putih.
1: Lebih hambar mana sama hidup di rumah sakit, Bay? Aku gak mau ambil resiko. Mulai detik ini, boba terakhirku. Besok aku bawa tumbler air putih 2 liter dari rumah.
2: Nah, gitu dong. Itu baru temanku. Bayu gimana? Masih mau lanjutin es teh jumbonya?
0: Oke. Aku tobat. Ini habisin dulu deh, sayang. Enggak deh. Dah, buang. Mulai besok, kita lari pagi sebelum kantor. Oke, setuju?
3: Setuju.
4: Pendengar RRI, diabetes sering datang tanpa mengetuk pintu. Ia masuk lewat gaya hidup kita yang terlena. Jangan tunggu gejala muncul, jangan tunggu vonis dokter jatuh. Kendalikan gula darahmu sekarang. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Ingat slogan cerdik.
5: Sehat itu pilihan.
0: Stop gula berlebih.
3: Selamatkan masa depan Indonesia.

0: Suasana mendung dan berangin menyambut kehadiran kami ketika kami memasuki halaman sebuah bangunan rumah adat suku Dayak yang sudah berdiri sejak tahun 1806 ini, menjulang anggun di pinggir sungai, tepatnya di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bangunan ini dikelilingi rindangnya pepohonan hijau dan tepat menghadap ke arah sungai. Dengan senyum ramah, Bapak Martin, pengelola rumah Betang, yang merupakan keluarga dari Telinting Tupak, generasi terakhir pendiri rumah Betang, menyapa kami dan mempersilahkan masuk. Mengajak kami menuju rumah Betang dengan menaiki anak tangga yang cukup tinggi, disebut Hejan. Saat menaiki Hejan, tiba-tiba hujan pun turun dan membawa kami langsung masuk ke dalam rumah Betang. Rumah adat Betang Manggatang Utus, Seipasah. Disinilah kami berada. Tak hanya sekedar sebagai tempat berkumpul keluarga dan masyarakat, tapi lebih dari itu, rumah Betang adalah pusat peradaban yang merupakan tonggak berdirinya kota Kuala Kapuas. Memasuki ruang utama Betang, deretan tikar yang terbuat dari rotan khas Kalimantan Tengah dengan hiasan talawang membuat nuansa klasik makin terasa. Interior rumah Betang dibuat tanpa pembatas dengan bangunan secara keseluruhan terbuat dari kayu ulin. Bapak Martin menjelaskan jumlah anak tangga atau hejan serta hiasan yang ada di rumah Betang.
1: Kalau jumlah anak tangga ini kalau tidak salah itu 12 atau 11 yang hejan. Ya, yang hejan dengan anu ikuti yang anu sama ya. Sebenarnya enggak ada filosofinya karena mengikuti trapnya.
2: Nah, di depan pintu masuk Betang tadi saya ada melihat ukir-ukiran, apa itu?
1: Itu telawang karena kita ngambil simbolnya hewan dengan anu tumbuh-tumbuhan. Antara lain itu jenisnya pacat sama itu paku-paku, ya paku-pakuan, kelakai.
2: Kalau untuk isi dari Betang ini sendiri ada apa saja di sini, Pak?
1: Kalau di sini ada silsilah keturunan Betang Seipasah yang awal mula ya. Habis itu ada belanga, mandau, tombak, kecapi, rabab, ya alat keseniannya. Kalau nggak ada gong dengan belanga, kurang lengkap rasanya lemah Betang. Sebenarnya harus banyak sebenarnya, karena kita ini punya satu aja, ya itu aja yang kita perlihatkan. Habis itu ada 10, habis itu ada maket. Maket itu desain bangunan, master plan-nya Betang ini nanti.
2: Berapa ukuran tiang-tiangnya nih, Pak?
1: Ini rata-rata 25 sampai 35 diameternya. Kalau panjangnya ini 9 meter. Jadi jumlahnya 61 tiang.
2: Dengan luas Betang?
1: Kalau panjangnya itu 30 lebih. Luasnya ini 14. Luasnya 14 meter. Kalau ini tingginya itu sekitar sampai bubungannya 10 meter. Sampai bubungan 10 meter.
2: Pernah nggak menemui hal-hal yang mistis seperti itu, misalnya ada apa gitu?
1: Kalau semacam itu pernah, cuma sekilas saja. Kalau suara pernah di belakang yang masih hutan, suara orang rame gitulah.
2: Oh, seperti tempat tinggal gitu?
1: Ya, karena di sini kan awal mula dulu Betang lokasinya.
2: Lokasi perkampungan begitu ya?
1: Ya, dulu.
2: Tapi selama Bapak tinggal di sini aman-aman saja, Pak?
1: Aman. Tidak ada pernah gangguan dari hal-hal yang makhluk halus atau orang luar lah, manusia, tidak ada pernah, aman.
2: Di Betang ini sendiri, apakah sering diadakan upacara ritual?
1: Kalau upacara ritual, nggak pernah. Tapi kalau digunakan untuk sidang adat, untuk kegiatan kesenian atau pertemuan, itu sering. Baik pun dari kantor, dinas, itu sering.
0: Kemudian Bapak Martin bercerita sejarah berdirinya rumah Betang Seipasah sambil menunjukkan sebuah silsilah yang terdapat di dinding Betang.
1: Ini pertama proses mau penebangan kayu di lokasi. Ini berada di Tanjung Rendan. Ini di lokasi. Ini gerbang pintu depan. Ini pas kayu ada sampai. Ya.
2: Kayunya dari mana dulu nih, Pak?
1: Ini dari Tanjung Rendan, dibantu sama perusahaan Gunung Meranti sama Beronang. Nah, ini waktu pembangunannya tidak menggunakan alat berat, manual. Nah, ini waktu proses acara mendirikan tiang pertama.
2: Apa nama acaranya itu, Pak?
1: Ini cuma belian aja, belian. Dan ini tanduk kerbau untuk minum tuak.
2: Apa itu tuak, Pak?
1: Tuak itu sejenis minum khas Dayak, Baram. Nah, ini silsilah.
2: Silsilahnya, Pak, bisa diceritakan singkat?
1: Ya, ini dari atas itu Pati Handung, sandungnya ada di depan.
2: Oh iya, iya.
1: Ya, itu sandung tuanya. Nah, jadi dari sandung anuk Pati Andung itu beranak pinak ke bawah, jadi lahirlah mereka yang keturunan di sini lagi, orang lima ini. Jadi di sebelah sini itu yang perempuan, di sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri ini laki-laki.
2: Dari pihak laki-laki?
1: Ya, laki-laki. Jadi dulu mereka menikah ini rata-rata itu ada pangkat jabatan yang seperti ini.
2: Mahar.
1: Mahar, turunan dari Damang Sawang Pahawan. Mm-hmm. Nah, jadi kan keturunan Demang dia. Mm-hmm. Kalau Demang ini kalau orang dulu orang berpengaruh lah. Seperti ini perempuan.
2: Niai.
1: Ya, turunan dari Temanggung Singa Raja Pangkuh.
2: Banyak nih, Pak, ya?
1: Ya, banyak keturunan. Nah, ini beserta ini kalau sandung ini adat istilahnya nggak sembarang anu, ada tandaknya. Nah, kalau orang belian itu pasti nyebut ini. Rakspati 1, nah, Tagi, Rakspati 2, nah, Bangkan, Kabi, terus sampai di bawah ini lagi. Jadi semuanya ada anunya.
2: Sebutan khusus.
1: Iya, ada sebutan khususnya. Ini silsilah ini sudah diakui. Dan ini kami nggak bisa menambahnya lagi di sini. Kami bikin baru lagi. Jadi kami nggak bisa ikut.
2: Kalau digambarkan
1: sini.
2: Mungkin banyak kali, Pak.
1: Iya.
2: Secara umum.
1: Ini dari tahun 40.
2: 1940.
1: Sudah berhenti nulisnya. Dulu itu selama 3 tahun nulisnya.
2: Membuat silsilah.
1: Ya, silsilah. Jadi setiap kita ani menikah itu lapor sama yang tukang tulis, kalau meninggal lapor juga meninggal, jadi gitu juga lahir, jadi ditambah nanti. Nah, kalau ada yang meninggal dikurang. Nah, seperti yang di atas itu kan. Nah, jadi ditulis itu 41 orang. Nah, yang hidup 1940.
2: Oh, di tahun 1940 itu
1: 468 orang.
2: Banyak juga, Pak, ya.
1: 66 orang
2: keturunannya.
1: Ya, kalau yang sekarang sudah banyak nggak ada sudah. Jadi kami ini tinggal kami, misalnya kalau dia orang Sungai Pasah, dia sebut leluhurnya siapa. Jadi kami bawa ke sini, ini turunan
2: iya.
1: Kamu. Jadi kamu itu bukan yang asal sebut saja, ini keluarga kamu.
0: Di dalam rumah Betang ini juga terdapat hal yang menarik, yaitu sebuah sapundu, patung yang terbuat dari kayu ulin, pernah hilang dicuri dan bisa ditemukan kembali dengan utuh serta tersimpan dengan rapi di dalam rumah Betang.
1: Karena sapundu ini termasuk barang bersejarah, Bu. Karena dia tempat untuk acara pesta tiwah. Dan ini pernah dicuri tahun 2003 atau 2004. Jadi kebetulan ketemunya itu daerah Kalimantan Selatan. Jadi
2: apa ceritanya dia bisa ketahuan dia sapundu ini milik Serpasah?
1: Karena waktu itu hilang, Bu.
2: Oh.
1: Iya. Jadi ini sapundu ini di pinggir jalan.
2: Posisi awalnya?
1: Iya, di pinggir jalan. Ini untuk tiwah datu saya dulu, Datu Ramin. Jadi datu keluarga Tupak. Acaranya dulu untuk ngikat kerbau waktu mereka tiwah. Jadi ini selama berpuluh-puluh tahun kan di pinggir jalan. Nah, jadi tidak anu ada yang mungkin kolektor barang antik mencari sapundu. Nah, kebetulan di tempat kami ini ada. Nah, di situ hilang. Ya, hilangnya di tahun antara 2003-2004. Ketemunya di Banjarmasin. Kita nggak tahu juga bagaimana cara mereka menemukannya, itu kan pihak kepolisian. Kita beri ciri-cirinya, kebetulan mereka polisi juga sering lihat. Ini dulu orang tuh patroli jalan-jalan anu kan di pinggir jalan itu sering lihat ini. Jadi mereka tahu. Ya, setelah dicek bahwa ini yang hilang ini benar sepunduk milik kami. Jadi ini kami amankan di Betang ini.
0: Masih di tempat yang sama, di rumah Betang Sepasah, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas, Erliansah Narpan M. Apoy menceritakan sejarah awal pendirian Betang Sepasah yang hingga sekarang keberadaannya dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas.
3: Betang Begatang Utul Sungai Pasah ini merupakan replika dari Betang Petak yang dulu tahun 1806 dibangun dan dihuni oleh 100 kepala keluarga. Dan Betang Petak itu telah hilang dan situsnya pun atau artefaknya pun tidak ada. Tetapi dalam sejarah Huma Betang yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ini, dan Huma Betang ini yang pertama kan Huma Betang. Nah, kemudian untuk replikanya dibangun lagi tahun 1996 dan dinamakan sebagai Betang Megatang Utuh Sungai Pasah. Dan kenapa jadi disebut sebagai Megatang Utuh Sungai Pasah, artinya Sungai Pasah ini kan cikal bakal dari lewunya atau kampungnya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan Megatang itu artinya bagaimana bisa mengangkat juriat-juriat atau pengarak-pengarak yang lahir dan tumbuh di Betang Petak yang awal. Nah, seperti itu. Dan sejak tahun 96 dibangun, baru rampung pada tahun 2013. Dan pada saat itu sebagai aset dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kemudian kalau untuk tanah ini adalah hibah dari keluarga Pak Talinting Tupak, salah satu tokoh Kabupaten Kapuas. Beliau salah satu generasi terakhir dari Tambi Bue atau nenek kakeknya yang terakhir pada saat itu dilahirkan di Betang Petak yang pertama pada saat itu. Dan dihibahkan, kemudian diserahkan menjadi aset Kabupaten Kapuas itu pada tahun 2020. Ya, Betang ini adalah rumah besar, rumah adat masyarakat Dayak atau suku Dayak. Dan di sini memang dengan ciri khas atau keunikannya, dia berpondasi dengan tiang yang tinggi, kemudian bangunan yang luas, yang lebar, dengan pelatarannya juga luas, dengan halaman yang luas. Dan Betang ini dihuni oleh beberapa keluarga yang hidup rukun dan damai. Tujuannya adalah untuk mengingat sejarah Betang Petak yang telah berdiri tahun 1806 ini sebagai cikal bakalnya masyarakat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dan ini sebagai salah satu daya tarik wisata budaya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan kita memang sangat bangga bahwa Betang ini banyak sekali nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah yang ada di dalamnya. Dan ini salah satu menjadi kebanggaan juga untuk masyarakat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Manfaatnya adalah kalau dulu itu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat kehidupan masyarakat Dayak, sebagai kegiatan sosial, bagaimana kehidupan sehari-hari, kegiatan bagaimana kegiatan adatnya, kegiatan budayanya, itu sangat dimanfaatkan Huma Betang. Nah, kalau untuk saat ini adalah sebagai salah satu aset wisata, salah satu aset wisata, sebagai salah satu tujuan daya tarik wisata yang menjadi unggulan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan adat dan budaya. Ya, jadi semua bisa menggunakan Betang ini. Dan ini salah satu juga sebagai tempat edukasi untuk memberikan pengawasan dan pengetahuan kepada generasi-generasi penerus untuk mengetahui bagaimana Betang ini seperti itu.
4: Betang Sepasah merupakan suatu bangunan yang dibangun masyarakat Dayak tentunya untuk berkumpul dan berhimpun menyelesaikan masalah. Namun nilai yang sangat diapresiasikan dalam kehidupan di rumah Betang itu adalah nilai kebersamaannya. Walaupun mereka banyak perbedaan dalam segi keagamaan, tetapi mereka tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritasnya.
5: Betang Mengatang Utuh Sepasa merupakan kawasan daya tarik wisata budaya yang sangat indah dan unik, berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kapuas. Dengan melengkapi sarana-prasarana pendukung seperti alat-alat budaya, tempat outlet yang menjual kerajinan dan kuliner khas Kapuas.
6: Rumah Betang Menggatang Utus Sepasah yang dimana itu adalah fasilitas yang berdiri di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, yaitu bisa memberikan nuansa kedaerahan sangatlah pantas untuk kita lestarikan dan kita angkat sebagai salah satu daya tarik juga aset budaya yang ada di Kabupaten Kapuas.
0: Namun ada sedikit kekecewaan dari Damang Kecamatan Kapuas Hilir, Alsen Bayan, mengatakan fasilitas yang ada tidak menguntungkan masyarakat adat.
7: Betang ini kurang fasilitasnya Bu, yang pasti fasilitasnya tidak terlalu menguntungkan bagi masyarakat adat. Oleh kenapa? Untuk sekarang Betang ini sepertinya masih di dalam lingkup keluarga. Jadi ada seolah-olah kalau kita melaksanakan di sana harus izin dulu dengan keluarga Pak Talinting Tupaknya. Jadi itulah kendalanya. Jadi yang menjaga di situ pun keluarga dari Bapak Talinting Tupak. Sebetulnya itu memang program yang paling bagus. Tapi untuk generasi sekarang, saya melihat untuk Kecamatan Kapuas Hilir kurang diminati oleh pemuda-pemudi masyarakat adat khususnya Kecamatan Kapuas Hilir. Oleh kenapa? Sepertinya kita ada persaingan antar kegiatan-kegiatan luar yang lebih menarik mereka. Jadi mereka sendiri lalu tidak memahami adat istiadat. Harapan kami selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas menghimbau kepada masyarakat adat supaya lebih dekat dengan adat. Jadi untuk generasi-generasi yang akan datang, mereka betul-betul generasi masyarakat adat Dayak yang memang betul-betul memelihara adat istiadatnya.
0: Masyarakat Dayak memiliki naluri untuk selalu hidup bersama dan berdampingan dengan alam dan warga masyarakat lainnya. Karena itulah, rumah Betang yang tersisa pada masyarakat Dayak merupakan contoh kehidupan budaya tradisional yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang hingga sekarang masih terlihat keberadaannya.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
3: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM Palangkaraya.
2: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
3: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Prompat FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan

0: biasa lah, kan biar sehat. Eh tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: kamu jadian ya sama dia?
1: Hah? Enggak kok.
0: Bohong. Buktinya kamu jalan loh kemarin sama dia.
1: Iya.
2: Tahukah Anda penggunaan kata hah digunakan untuk mengungkapkan kata terkejut, bisa juga meminta perulangan dari lawan bicaranya sendiri, atau mengucapkan kata ini sedang ragu untuk membicarakannya secara langsung atau mempunyai rasa malu.
3: Mengenal ritual unik di Indonesia.
4: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Kulo pahari pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia sudah pendengar dimanapun siaran kami dapat kula apa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Kamis 4 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara Merdeka.

0: di Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

bulan memekarkan bunga sedap malam, dan awan menjatuhkan hujan. Demikian pula orang-orang baik menolong orang lain atas keinginannya.

Ya, kula pahari pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh kula pahari semua ya, yang mendengarkan siaran kita di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara di kesempatan pagi hari ini. Tentunya bersama saya Roy Lando yang menemani kula pahari semua edisi pagi hari ini ya, di hari Kamis tertanggal 4 Juni 2026. Bagaimana kabar kula pahari semua? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kami awali dengan menghadirkan tracklist lagu religi agama Hindu, dan nantinya juga kita akan hadirkan mimbar agama Hindu untuk kula pahari dengarkan dan ikuti. Jadi pastikan tetap stay tune terus di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Mimbar agama Hindu kita nantinya bersama topik memaknai tawam asi ya dalam kehidupan bersama Megawati nantinya. Jadi tetap stay tune terus di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Abe Salamat Lingunalatai. Salam sahujud karende Malempang. Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bersama saya, Megawati. Pendengar Umat Sedharma dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas Asungkerta Waranugrahanya lah kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga kasih dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita semua. Tema kita kali ini adalah memaknai Tatwam Asi dalam kehidupan sehari-hari. Tatwam Asi adalah sebuah frasa dalam bahasa Sanskerta yang berasal dari ajaran Hindu yang diterjemahkan secara harfiah sebagai itu adalah kamu atau saya adalah kamu. Frasa ini mengandung makna spiritual yang mendalam, menekankan prinsip kesatuan dan persatuan semua makhluk hidup. Dalam konteks sehari-hari, memahami dan mengaplikasikan konsep ini dapat membawa perubahan positif dalam cara kita berinteraksi dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Umat Sedharma yang kami kasihi, memaknai Tatwam Asi dimulai dengan peningkatan kesadaran diri dan empati terhadap orang lain. Kesadaran bahwa setiap individu adalah bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar dapat membantu kita mengembangkan rasa empati yang lebih dalam. Dengan menyadari bahwa kebahagiaan dan penderitaan orang lain juga merupakan bagian dari pengalaman kita sendiri, kita dapat memupuk sikap lebih peduli dan pengertian. Umat Sedharma yang kami kasihi, salah satu cara utama untuk menerapkan Tatwam Asi adalah dengan mengurangi egoisme dalam kehidupan kita. Dengan menyadari bahwa kita semua terhubung, kita dapat lebih mudah melepaskan keinginan untuk selalu menang sendiri dan menekankan pentingnya kepentingan bersama. Ini dapat memperkuat hubungan interpersonal dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Ada beberapa cara praktis untuk memaknai Tatwam Asi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berlatih mendengarkan aktif. Meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan orang lain tanpa menghakimi atau tergesa-gesa memberikan saran. Ini membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan saling pengertian. Yang kedua, berbagi dan peduli. Cobalah untuk berbagi kebahagiaan dan sumber daya dengan orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Ini bisa berupa waktu, perhatian, atau bantuan materi. Dan yang ketiga, berlatih meditasi. Meditasi dapat membantu meningkatkan kesadaran akan hubungan kita dengan orang lain dan alam semesta secara keseluruhan. Ini juga dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Umat Sedharma yang kami kasihi, menerapkan Tatwam Asi dalam kehidupan sehari-hari dapat membawa berbagai dampak positif, diantaranya meningkatkan keharmonisan sosial. Pemahaman dan penerapan konsep ini dapat mengurangi konflik dan memperkuat kerjasama antar individu. Kemudian selanjutnya, menumbuhkan rasa kedamaian. Dengan menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, kita dapat menemukan kedamaian batin dan mengurangi kecemasan. Kemudian dampak positif selanjutnya, mendorong tindakan berkelanjutan. Kesadaran bahwa kita terhubung dengan semua makhluk hidup dapat mendorong kita untuk bertindak lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, dengan memahami dan mempraktikkan Tatwam Asi, kita dapat membangun kehidupan yang lebih damai, harmonis, dan berkelanjutan. Ini adalah pelajaran berharga yang mengingatkan kita bahwa pada dasarnya kita semua adalah satu. Marilah kita semua berusaha untuk selalu berbuat baik. Dengan demikian, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan sejahtera. Demikian mimbar agama Hindu kami sampaikan untuk Anda. Semoga bermanfaat dalam kehidupan ini. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om.

0: dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini.

0: Kalau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan, kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
2: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na narayau aran portal tena enda nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon, hehehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Isete Parjolo. Dice para yo lo trae.
2: Oh. Au.
1: Santi, ¿qué era la cosita?

0: mau lihat teh kawan-kawan. Jangan lupa like, share, subscribe.
1: Sekribe.
2: Sekribe. Oke, ini bersama gua nama Rate yang satu lagi ya.
1: Iya, di sini guys.
2: Ini ya. Oke, setia ya. Oke. Pokoknya tetap dukung gua nama Rate ya.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
4: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
5: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
4: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Ya, Kula Bahari Bupati Murung Raya Mura, Herius, memimpin apel siaga sensus ekonomi SE tahun 2026 di halaman kantor Badan Pusat Statistik BPS Mura pada Selasa 2 Mei 2026. Bupati Mura, Herius, menyampaikan SE 2026 adalah mandat besar dari negara untuk memotret seluruh aktivitas perekonomian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Mura. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur yang hadir sangat dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menghasilkan data yang berkualitas. Jadi Bupati Mura ini menekankan pentingnya kolaborasi SE 2026. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, Kulapa Hari berjumpa kembali bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua di kesempatan pagi hari ini ya. Dan hingga menjelang pukul 7 pagi hari ini kami akan hadirkan kearifan lokal yang ada di Nusantara kita ya. Dan tentunya nih Kulapa Hari kita informasikan untuk Kulapa Hari semua terkait orang Eropa yang pertama kali mengenal rempah-rempah seperti cengkeh dan juga pala melalui pedagang Arab. Nah, karena sejak abad pertengahan ya mereka menguasai jalur dagang Asia Tenggara ke Timur Tengah dan Eropa. Mereka membeli rempah-rempah dari Maluku lalu menjualnya di pasar besar Mesir dan juga Konstantinopel ya. Dan rempah-rempah ini diteruskan ke Eropa melalui perdagangan Venesia dan Genoa. Harga rempah meningkat berkali-kali lipat karena melewati banyak perantara. Dan tentunya orang Eropa juga tidak mengetahui secara pasti asal-usul rempah tersebut. Dan pedagang Arab merahasiakan sumbernya demi menjaga monopoli dan keuntungan. Nah, di Eropa sendiri rempah-rempah menjadi simbol status sosial dan kekayaan ya. Kulapa Hari, cengkih, pala, dan lada digunakan sebagai pengawet makanan, obat, dan keperluan ritual. Harganya tinggi ya, disebabkan jalur distribusi dan resiko perjalanan yang ditempuh para pedagang. Dan perang dan penguasaan wilayah mempengaruhi kelancaran perdagangan. Jalur darat melalui Asia Barat sulit diakses dan harga rempah melambung tinggi di pasar Eropa. Dan kondisi ini mendorong bangsa Eropa memperoleh rempah-rempah dari sumbernya dengan menemukan jalur laut langsung ke Maluku dan berharap mendapatkan rempah dengan harga murah sekaligus menguasai pedagangnya. Dan Portugal juga menjadi pelopor dalam upaya ini. Dengan teknologi navigasi yang maju, mereka mulai mencari rute alternatif melalui pelaut ya. Pelayaran ini didorong oleh semangat ekspansi dan penyebaran agama selain kepentingan ekonomi. Nah, itu dia mungkin ya kenapa orang-orang Eropa berlayar ke Maluku demi rempah-rempah. Karena dulu cengkeh dan pala dari Maluku bernilai jual tinggi di pasar Eropa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Ya, gua hari pada kesempatan ini kita kembali informasikan ya, dikutip dari Good News from Indonesia, ada pesan dari Indonesia yang dibawa oleh pesawat wahana antariksa Voyager, yang mana tujuan awalnya misi Voyager adalah menjelajahi dan mempelajari tata surya bagian luar. Dan hingga kini ya, Voyager ini menjadi wahana antariksa yang beroperasi paling lama dalam sejarah dan juga terjauh dari bumi. Nah, Voyager 1 dan Voyager 2 dibekali dengan Voyager Golden Record, yaitu piringan dari tembaga berlapis emas berisi informasi tentang bumi, salah satunya pesan dari Indonesia ya, Kulapa Hari. Dan tentunya ini pesannya adalah ucapan atau kalimat sapaan dari 55 bahasa, salah satunya kalimat sapaan dalam bahasa Indonesia. Ucapan itu dibacakan oleh penyiar radio Republik Indonesia yaitu Ilyas Harun ya, Kulapa Hari. Dan sampel musik yang berisikan total 27 alunan musik. Terdapat alunan musik gamelan Jawa, judulnya adalah Puspawarna atau Kings of Flowers, yang merupakan gubahan dari Mangkunegara ke-4. Dan ada 116 gambar pilihan keanekaragaman makhluk hidup dan budaya, dan terdapat potongan gambar penari Bali di urutan ke-64 dari 116 gambar. Jadi itu dia lah ya, ya, pesan dari Indonesia yang dibawa oleh pesawat wahana antariksa Voyager.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
4: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
5: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
6: Aku nabung buat beli HP.
5: Ini tabungan buat liburan sih.
4: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
5: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
4: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
5: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
4: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: murid.
1: Iya guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.